0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
4: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
3: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
4: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
3: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
4: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

di Brother FM, teman terbaik kamu tahu Pradua, dan masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini. Kita sharing-sharing seputar cara frugal living di kala kebutuhan harian kian mahal ya teman Pradua. Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga kebutuhan sehari-hari kerasa ikut semakin mahal gitu ya, dan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil teman Pradua, atau sering disebut banyak orang sebagai in this economy, bikin sebagian orang mulai berpikir ulang sebelum spending teman-teman, atau mengeluarkan uang gitu ya. Dan gak sedikit yang kini mencari cara agar pengeluaran lebih terkendali dan uang gak cepat habis. Salah satu konsep yang mulai banyak diterapkan adalah frugal living, sebagai bukan sekadar hidup hemat, melainkan gaya hidup yang menekankan kesadaran dalam mengonsumsi sesuatu yang mengelola uang secara lebih terencana gitu ya teman-teman Pradua. Dikutip dari studi Managing Finances Early True Frugal Living, konsep ini berkaitan dengan mindful spending atau kebiasaan membelanjakan uang secara sadar demi mencapai kondisi finansial yang lebih stabil dan juga mandiri sejak dini teman-teman. Artinya, seseorang bukan cuma mengurangi belanja, tapi juga lebih kritis dalam membedakan mana kebutuhan yang benar-benar penting dan mana yang hanya dorongan sesaat gitu ya. Perilaku frugal living biasanya terlihat dari kebiasaan membeli barang berdasarkan fungsi, mengontrol godaan belanja impulsif, mencari harga terbaik, sampai mempertimbangkan daya tahan barang sebelum membeli. Yang mana dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini bisa diterapkan lewat kebiasaan sederhana seperti membuat anggaran bulanan, membedakan kebutuhan dan keinginan, mengurangi impulsif buying, hingga lebih sadar terhadap konsumsi digital seperti kebiasaan check out spontan ya, karena diskon atau tren media sosial sendiri. Nah, penelitian Social and Cultural Strategies in the Frugal Living Practices of Students juga menemukan mahasiswa menerapkan frugal living melalui langkah sederhana nih, mulai dari bawa bekal gitu ya, terus memasak masakannya sendiri, membatasi nongkrong, sampai menetapkan batasan pengeluaran harian. Nah, ada beberapa cara juga yang lainnya untuk menerapkan frugal living dalam kehidupan sehari-hari yang bakal aku share setelah satu ini di Pradua FM.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
3: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
2: Iya sih. Aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
3: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
2: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
3: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
4: Kamu masih bersama Pro2, teman terbaik kamu.
5: Pro2 FM.
6: Di Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2, dan masih bareng Edo di Spada untuk edisi pagi hari ini, ngobrolin seputar cara untuk menjalani frugal living saat kebutuhan harian tuh kian mahal gitu ya. Nah, teman-teman, yang pertama tuh yang pasti bikin anggaran bulanan sih ya. Ini udah pasti kayak wajib gak sih? Kamu bisa coba dari misahin anggaran buat makan, transportasi, hiburan, tabungan, dan kebutuhan lainnya lah. Biar pengeluaran lebih terarah. Terus selain itu juga bisa mencatat pengeluaran harian ya. Jadi selain bikin anggaran bulanannya udah ada nih konsep besar dari satu bulan, hariannya juga kalau bisa dikontrol teman-teman, karena kebiasaan ini membantu melihat uang bocor kecil yang sering kali nggak kita sadari, kayak beli kopi, es teh rasa gitu. Kok curhat teman-teman. Terus juga membedakan kebutuhan dan juga keinginan. Biasakan berpikir ulang sebelum membeli barang yang memang sebenarnya nggak terlalu kamu butuhin mungkin, teman-teman berdua gitu ya. Selain itu juga mengurangi impulsif buying, hindari belanja spontan, uhui, cuma karena diskon mungkin atau flash sale atau cuma tren dari media sosial gitu ya, tolong peradua. Dan berikutnya juga membatasi daily spending. Nah, kamu bisa menetapkan batas pengeluaran harian nih biar lebih disiplin dalam menggunakan uang. Misalkan kalau misalkan udah 50 ribu gitu atau 30 ribu lah. Kayak ya udah, alternatifnya apa nih di luar ini biar enggak spend too much ya tolong peradua untuk harian kamu. Karena dari harian yang bocor dikit bisa jadi bulanan yang bocor banyak ya teman-teman. Jadi coba dikontrol lagi ya. Sama-sama saling mengingatkan, aku juga sebenarnya mengingatkan diri sendiri ini ya teman-teman. Biar spendingnya lebih rapih lagi dan lebih terukur.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan

0: listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Gimana kalau pembeli kita main? Main kemana kek?
3: Wah, boleh-boleh. Ayo, mau kemana tapi?
4: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

Di Pradio FM, teman-teman, baik teman-teman Pradio masih bareng Edo di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Dan ngobrolnya seputar cara buat menjalani frugal living in this economy ya, teman-teman Pradio. Selain membatasi daily spending, kamu juga bisa coba untuk masak sendiri dan meal prep gitu ya. Karena masak di rumah ini bisa ngebantu banget untuk menekan pengeluaran dibanding terlalu sering membeli makanan atau kopi di luar. Bisa apa tahu bisa bikin kopi sendiri ya teman-teman. Terus juga mengurangi lifestyle inflation. Saat pendapatan meningkat, pengeluaran nggak harus ikut naik gitu ya. Hanya demi mengikuti gaya hidup tertentu. Ya harusnya pengeluaran sama-sama aja gitu teman-teman dua. Juga memilih local brand atau thrift. Karena produk lokal dan barang bekas layak pakai ini bisa jadi pilihan lebih realistis ya. Tanpa harus selalu mengejar merek mahal. Berikutnya juga bisa memanfaatkan promo dengan bijak. Untuk nyari diskon sah-sah aja ya. Tapi tetap pastikan barang yang dibeli memang benar-benar kamu butuhkan. Bukan karena diskon terus kamu pengen aja gitu teman-teman dua. Dan terakhir adalah mulai dari mengurangi pengeluaran rutin yang gak perlu ya. Ya dari langkah sederhana lah seperti membatalkan langganan yang jarang dipakai, menggunakan transportasi umum, atau berbagi ke biaya kebutuhan tertentu. Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, frugal living itu nggak lagi sekedar identik dengan gaya hidup hemat gitu ya. Konsep ini juga menjadi cara untuk mengatur keuangan dengan lebih sadar agar kondisi finansial tetap aman dalam jangka yang memang panjang. Ya pengennya sih gitu ya teman-teman. Jadi ya lebih berhemat lah di masa-masa sekarang apalagi. Mungkin kebutuhan juga pada naik gitu ya tahun Pradua. Dan kamu butuh banget yang namanya pemasukan. Jadi kalau udah ada pemasukan nih sebisa mungkin diatur juga untuk pengeluarannya bagaimana biar lebih terukur.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Can you come through?
1: Di Prado FM, teman terbaik kamu, Tawang Prado. Dan masih bareng Edo di Sepada untuk edisi pagi hari ini di Kita Indonesia, Tawang Prado ya. Gimana caranya kita selalu bisa untuk melek digital? Karena istilah yang satu ini, teman-teman, ternyata masih banyak dari kita yang salah satunya literasi digital ya, teman-teman, untuk belum aware nih terhadap bagaimana sih pengaruhnya literasi digital di era zaman sekarang, dan kenapa kita harus into gitu ataupun juga paham betul gitu sama yang namanya literasi digital. Karena ini juga ya bisa dibilang bekal penting lah ya untuk generasi sekarang gitu, teman-teman. Ketika dengar istilah literasi digital tuh sebagian dari kita mungkin kayak masih nganggep ya cuma sebagai keterampilan teknis lah buat apa make perangkat komputer dan aplikasi populer, itu terlalu teknis gitu istilahnya ya. Tapi dari kacamata seorang pustakawan di Universitas Nusa Mandiri, literasi digital, Umi Fadilah ya, literasi digital ini adalah sesuatu yang jauh lebih luas, mendalam, dan sangat penting katanya dalam membentuk karakter dan kompetensi generasi muda di hari ini. Karena di era serba digital kayak sekarang, teman-teman, literasi digital itu mencakup kemampuan mengevaluasi informasi secara kritis, memahami struktur media digital, dan juga membangun interaksi yang etis gitu ya, dan bertanggung jawab di ruang maya. Dan ini bukan cuma sekedar soal bisa mengakses internet atau enggak, atau ngirim email gitu, tapi tentang gimana sih kita bisa jadi warga digital yang cerdas dan bijak. So, buat Tawang Prado, ya aku coba share dikit lah ya teman-teman. Kita coba tahu bareng seputar literasi digital lebih jauh lagi di edisi pagi hari ini. Dan juga sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu seperti Kesha Lefron, ke aku bukan dia.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.

Shape of My Heart ya teman-teman. Dan masih bareng itu ngobrolin seputar melek literasi digital ya. Mungkin banyak nih dari teman-teman mahasiswa yang mahir menggunakan teknologi tapi ternyata belum tentu bisa memilah mana informasi yang kredibel dan mana yang bisa dibilang menyesatkan gitu ya teman-teman berdua. Literasi digital ngajarin kita buat gak cuma melek teknologi tapi juga melek informasi, melek etika, dan melek tanggung jawab dan menggunakan media digital teman-teman. Dan lebih jauh lagi literasi digital juga bisa jadi kita anggap jembatan menuju kesiapan karir juga ya di zaman sekarang teman-teman. Karena dunia kerja sekarang tuh menuntut kemampuan digital yang gak cuma teknis tapi juga strategis gitu. So teman-teman mungkin banyak persiapan yang bisa kita pelajari gitu. Sekarang juga banyak kelas online ataupun juga mentoring-mentoring khususnya terhadap dunia digital, media sosial, dan platform-platform lainnya gitu ya. Nah, kalau ngobrolin seputar melek digital pun juga kayaknya bukan lagi pilihan ya di zaman sekarang, tapi keharusan gitu teman-teman. Kita mesti bisa manfaatin teknologi buat belajar, terus juga berinovasi, kolaborasi, dan juga berkontribusi. Di sisi lain, kita juga perlu memahami bahwa ruang digital tuh punya batas-batasan etis dan tanggung jawab yang memang gak kalah pentingnya ya tanggung jawab dua. Sebagai kinets ya, kinets Korean ya, sebagai netizen lah teman-teman yang menggunakan media sosial. Karena kita harusnya juga mendorong generasi kita untuk gak sekedar jadi pengguna teknologi tapi juga pelaku perubahan di era digital ya. Dan literasi digital adalah bekal utama bisa dibilang untuk melangkah maju bukan cuma sukses secara akademik tapi juga untuk jadi manusia merdeka yang mampu berpikir kritis, bertindak bijak, dan juga tetap relevan dalam zaman yang terus berubah.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
3: Emang kenapa lagi?
2: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
3: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
2: Ya harus gitu kan?
3: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
2: Jadi, selesain aja dulu nih.
3: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

Suatu di Jawa, Jogja, teman-teman ya, Aditya Sofyan. Kalau misalkan lagu-lagu Aditya Sofyan kena di hati kamu, berarti emang sebenarnya kita perlu jalan-jalan ke Jogja ya, Tamu Pradua. Nggak tahu atur jadwalnya, guys. Anyway, selain melek digital, literasi digital salah satunya, Tamu Pradua, yang pasti ada beberapa hal yang memang perlu kita pelajari dulu nih sebelum memang pengen banget ahli dalam bidang digital, ataupun juga setidaknya terhindar dari hal-hal negatif yang terkait dengan literasi digital ya, Tamu Pradua. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkannya. Salah satunya adalah mulai berpikir kritis. Ini basic dulu, teman-teman, karena cara pertama yang satu ini dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Karena di internet banyak sekali informasi yang beredar, tapi nggak semuanya bisa kita percaya gitu ya. Ketika kamu nemuin informasi baru, tanya ke diri sendiri juga tentang asal-usul dan keabsahan informasinya. Apakah sumbernya bisa dipercaya? Siapa yang menerbitkannya? Siapa yang nulis? Medianya apa? Teman-teman berdua ya. Dan mengajukan pertanyaan kritis dan mencari jawaban dari sumber yang terpercaya, bahkan membantu kamu menilai objektivitas informasi yang kamu terima. Hal ini juga merupakan dasar dari meningkatkan literasi digital, teman-teman ya. Dan kenapa penting literasi digital, Tamu Pradua? Karena dari literasi digital yang lemah bisa jadi ya korban-korban bermunculan gitu, kena scam, penipuan, terus juga bisa jadi harta terkuras habis gitu, judol dan hal-hal lainnya terkait online zaman sekarang lah, teman-teman, yang kayaknya memang kita perlu waspadai gitu ya.

Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.

Prada FM, teman-teman baik, kamu tahu Prada 2. Masih barengan dong ngobrolin seputar tips buat meningkatkan literasi digital ya. Selain berpikir kritis, mulai untuk berpikir kritis teman Prada 2. Yang ini lumayan penting juga nih, yakni menguasai teknik finding information. Menguasai teknik pencarian informasi juga merupakan keterampilan penting dalam meningkatkan literasi digital. Kamu perlu tahu gimana cara menemukan, memilah, dan mengevaluasi ini informasi yang benar.

Kemampuan ini kamu bisa mengakses informasi yang akurat dan relevan dengan lebih cepat dan efisien. Apalagi di zaman sekarang, penggiringan opini sangat gampang sekali di media sosial ya, tanpa peradua. Dan pastinya kita harus lebih siap lah dengan perkembangan digital yang serba cepat sekarang. Kayak bisa jadi di siang hari informasinya kayak gimana, nanti sore atau malam tiba-tiba berubah gitu teman-teman. Makanya check and recheck, juga finding information technical-nya bisa jadi adalah sesuatu yang penting untuk kita kuasai di zaman sekarang gitu.

internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully,

0: namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

di Berada FM. Teman-teman baik, kalian tahu Berada itu dia untuk kita Indonesia di si pagi hari ini. Keep trending karena setelah ini bakal ada Febriani menemani kamu. Ganti gender gak ada teman-teman. Febri ya, teman Berada di Berada headlistnya edisi pagi menjelang siang kamu. So keep trending terus di 95.5 FM, teman terbaik kamu. Ada pamit, sampai ketemu lagi di pada edisi berikutnya. Next to you, standing next to you.

Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama Febri pagi hari ini. Informasi pertama dikutip dari RRI.co.id. Menyelmasin kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan kembali menyelenggarakan Bandung Christival 2026 pada 23 sampai dengan 24 Mei 2026, di mana acara berlangsung di kawasan Siring 0 km Banjarmasin. Masuki penyelenggaraan di tahun ketiganya, Bandung Christival hadir dengan konsep dan inovasi baru yang memadukan semangat digitalisasi pembayaran dengan pelestarian seni budaya khas Kalimantan Selatan. Hal ini menjadikan lebih dari sekedar festival, melainkan momentum strategis percepatan ekosistem pembayaran digital yang inklusif dan modern di bumi Banua.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari RRI.co.id. Menyermasin menjelang perayaan Waisak 2570 BE, Wihara Budayana di Jalan Veteran Banjarmasin dipadati oleh umat Buddha pada Minggu 24 Mei 2026. Kehadiran para umat ini bertujuan untuk melaksanakan ritual sakral pemandian Rupang Bayi Siddhartha.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari RRI.co.id. Banjarmasin, tim patroli Polresta Banjarmasin memberikan teguran kepada sekelompok muda yang melakukan aksi cosplay dengan dandanan yang menyerupai tuyul. Tindakan tegas ini diambil lantaran aktivitas mereka dinilai mengganggu ketertiban publik. Dan dari PLH Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Timbul RK Siregar melalui Kasih Humas Ibda Adi HS membenarkan adanya penertiban tersebut dan kelompok pemuda ini terjadi saat petugas menggelar patroli rutin antisipasi gangguan Kamtibmas. Demikian Info Pro 2, informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui RRI.co.id.

0: favoritmu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.
1: Teman Pro2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan Fars, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu. Selamat siang Pro 2. Gimana kabarnya hari ini? Tentunya barengan Pro 2 menyermasi setelah tadi ada Edo nemenin kalian di pagi hari. Lanjutannya teman-teman, ada aku Febri. Untuk kali ini kita ketemu di suara Pro 2 Hitlist juga teman-teman. Di jam 10 sampai jam 12 nanti bakal ada request time. Dan ini udah banyak lumayan teman-teman dari Pro 2 Banjarmasin ya yang udah request. Salah satunya teman-teman ini datang dari Julia yang request lagunya Angie Carvalho ya, Remuk. Dan juga nanti bakal ada Selina yang request Cegil. Tapi kita belum live teman-teman, mungkin ya bentaran lagi kita akan live karena masih nyiapin juga. Dan nanti live-nya di TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Jadi tetap di 95,2 FM teman terbaik kamu, jangan kemana-mana karena kita lanjut dulu ke requestan berikutnya. Yang mau request juga bisa ya di 0811 5111 420.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Saya Haji Muhammad Jamin Aher, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Dua.

Rari Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu nomor Pro 2. Yap, kita udah muterin cegil dari nyari requestan Selina dan juga Remuk NG Carvalho, teman-teman requestannya Julia. Lanjut kita ke requestan berikutnya, ada Amalia ya di WhatsApp kita di 0811 5111420, yang mana requestnya takkan terulang teman-teman. Dan juga ada requestan dari teman-teman berbinar di WhatsApp, yakni Sabrina Leonard teman-teman. Haha, jadi sorry banget, ini ada Serini Nuril, Nurul yang request lagunya Sabrina Leonard yakni Sembuh Kembali. Sorry banget ya, nggak bisa kita puterin karena udah ada yang request duluan. Jadi kita ke requestan yang ada aja dulu sebelum kita lanjut ke requestan yang lainnya.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu. Kita lanjut ke requestan berikutnya teman-teman. Ada darinya di WhatsApp ya, dari Mahmudin namanya. Yang request lagunya Tulus Labirin. Dan juga Adrian Halif teman-teman, 2001 kali. Wah ini lagu baru. Dan juga Adrian ya, Adrian, lagi-lagi Adrian. Pokoknya Adrian terus deh. Lagu-lagunya sih naik-naik semua ya teman-teman. Ada Lisa yang request lagu Adrian Halif. Dan langsung aja deh kita puterin, biar kalian ter 2000-2001 kali. Tapi ini sequel dari 1000 kalinya Gaya apa gimana deh?

teman-teman dari tadi di RNS Corporate Masin ada Yovian Nuno, teman. Yovian Nuno, yakni sampai akhir waktu. Itu dulu yang aku bacain dan masih bisa banget buat teman-teman yang pengen request karena kita sampai jam 12 siang.

pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang

andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu nomor 2. Kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini ada Bubble yang tadi request lagu Bruno Mars Adjust Mic, dan juga ada Kakak ya atau Andy Lau yang juga request lagu darinya Dilema Cinta. Dua lagu itu dulu sebelum kita berpindah segmen ke jam 11, masih di Pro 2 Hitlist. Dan juga ini udah ada beberapa teman-teman yang udah request, udah kita siapin juga. Jadi jangan kemana-mana, buat kalian yang pengen request masih bisa banget karena kita sampai jam 12 siang.

Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke requestan-requestan di Prodo Hitlist, teman-teman. Kalau tadi kalian udah dengerin Jagat Rasa, banyak banget teman-teman yang request dari Jagat Rasa ini. Sampai aku lupa tadi siapa aja. Yang jelas yang paling aku ingat ada Anissa namanya yang request paling pertama tadi. Next, ada requestannya Yellow, yakni Obsessed, Mariah Carey. Dan juga tadi ada Cookies yang request lagu Traffic Jam ya, bareng Man Osman, yakni Bentang Jarak Asmara. Dua lagu itu dulu sebelum ke lagu lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen request, masih bisa banget di siang hari ini, kita sampai jam 12 teman-teman. Mungkin masih ada 3-4 lagu lagi. Yang jelas langsung aja dah request dah.

Era di Prodo menyelesaikan teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita lanjut ke requestan berikutnya. Ini ada Yan yang request lagunya Niki, Lala Lushu. Udah lama banget ya kagak denger lagu ini. Dan tadi ada Bang Fajar, semoga lagi dengerin dah Bang Fajar dah, yang request lagu For Revenge barengan Stereo Wall ya teman-teman. Jakarta hari ini.

Era di produk menyerbuasi teman terbaik kamu. Lanjut aja teman-teman, requestannya dari C, yakni 5 Second of Summer teman-teman. Tid dan juga ada tadinya Saidah ya, request lagunya Kehlani, Should I Never, ini featuring Usher. Langsung aja kita puterin. Dan buat teman-teman yang pengen request masih bisa banget 2 atau 3 lagu lagi, bisa banget ke 0811 5111420 atau ke TikTok kita di live RRI Pro 2 Banjarmasin.

Era di Prodi masih teman terbaik kamu Tom Prodi. Kalau tadi sudah ada dari Kehlani teman-teman, enggak pernah salah Kehlani mah mau siang malam pagi. Lanjutannya tadi ada Gabriel ya request lagunya Now barengan Adil Semana sesi potret, dan juga tadi ada Syarifah di Melaboh teman-teman yang request lagunya Liodra Sang Dewi.

Oke, teman-teman Pro 2, requestan kita udah penuh sebenarnya. Dan lanjutannya nih, ada tadi kalau nggak salah namanya Hada atau Harna ya, yang request lagu sama Salsabil Hacu, teman-teman. Dan juga tadi ada darinya di WhatsApp, ada Lara Purnamasari yang request lagu Tata Janeta, Korbanmu. Itu dulu, sebelum kita ke tiga lagu terakhir, teman-teman, yang di request sama teman-teman Pro 2 juga, langsung aja.

Oke, teman-teman Pro 2. Tiga lagu terakhir ini tadi datangnya ada yang request lagunya Ikro ya, teman-teman ya. Ah, siapa ya tadi ya? Di atas banget ya. Sorry banget nih, aku sampai lupa tadi. Yang request lagunya Ikro Raim Laude, teman-teman, dan juga tadi ada yang request lagu bentar harusnya bisa sih kita menemukan tadi ada yang request lagunya sebenarnya Naf ya, lagu ini ya, yakni Akhirnya Aku Menemukanmu, tapi nggak ada dan adanya versi The Massive aja. Jadi ya udahlah, kita puterin dari versi The Massive. Dan juga tadi untuk lagu terakhir, teman-teman, nanti bakal ada Bang Toha yang request lagunya Bertahan dari Rama, bukan Edo Rama, teman-teman, ini Rama doang. Jadi langsung aja kita puterin 3 lagu terakhir ini. Dan thank you banget buat yang udah request, udah gabung juga, udah ngobrol-ngobrol di siang hari ini ya, teman-teman ya. Abis ini jangan kemana-mana karena masih barengan Febri. Kita bakal nunggu azan fardu zuhur di Jazz Music jam 12 sampai jam 1 ini. Jangan lupa makan ya, teman-teman ya. Yo.

0: Berdamai dengan esensi buku.
1: Berdamai dengan diri sendiri, buku yang ditulis oleh Muthiah Sayekti pada tahun 2018 adalah sebuah buku tentang pengenalan diri. Kita sering mendengarkan orang lain menilai kita, tetapi kerap kali justru itu menjadi insecure yang membuat diri kita semakin down atau stuck dalam fase memperbaiki diri. Jika dilihat dari sisi lainnya, penilaian orang lain bisa dijadikan sebagai evaluasi diri kita menjadi berusaha menjadi lebih baik lagi. Banyak orang dikendalikan oleh orang lain, bukan dirinya sendiri. Hal ini kerap kali karena diliputi oleh rasa tidak percaya dengan diri sendiri. Ketika kita sudah menerima segala kenyataan dalam hidup kita, artinya kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Dalam kehidupan, tentunya setiap manusia tidaklah lepas dengan sebuah konflik, mulai dari konflik keluarga, kerja, pertemanan, pasangan, dan lain sebagainya. Adapun seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri akan lebih matang dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dalam buku ini, pembaca akan dibawa penulis untuk berpikir bagaimana diri kita hari ini dan selanjutnya, bagaimana seharusnya kita bertindak. Buku ini dibagi menjadi 6 bab terkait diri sendiri, mulai dari bagaimana kita memahami diri kita sendiri, bagaimana berdamai dengan kekurangan kita, melihat potensi orang lain seharusnya bagaimana, dan lain sebagainya. Buku ini mirip seperti buku-buku psikologi yang dikemas begitu menarik oleh penulis. Penulis menyajikan setiap bab dengan penuh rinci dan jelas serta memberikan contoh secara relate dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca akan lebih memahami apa yang disampaikan penulis. Terdapat kata motivasi yang menjadi salah satu hal semangat diri sendiri. Buku ini juga bisa menjadi salah satu solusi bagaimana diri kita menghadapi permasalahan yang terjadi, lebih menerima kekurangan dalam diri kita, dan kiat kita bagaimana untuk bersikap ketika mendapatkan suara luar. Lebih bisa mengolah rasa insecure menjadi hal-hal yang positif. Selain itu, bahasa yang digunakan juga menggunakan bahasa ringan, sehingga pembaca mudah memahaminya. Dengan berbagai kelebihan, tentunya pasti ada kelemahan. Kelemahan dalam buku ini adalah penulis mengutip kata dari tokoh-tokoh yang mendukung sesuai pembahasan, tetapi dalam bahasa Inggris, sehingga membuat pembaca yang bahasa Inggris kurang harus mencari arti kata tersebut. Selain itu, mungkin bisa disajikan gambar tokoh-tokoh orang luar yang mengambil kata-kata tersebut sebagai mengisi kekosongan halaman. Buku ini cocok dibaca oleh orang dalam kalangan beranjak remaja sampai dewasa, terutama jiwa-jiwa muda yang sedang mencari jati dirinya atau sedang menghadapi permasalahan dengan dirinya sendiri. Motivasi-motivasi yang terdapat dalam buku ini mampu untuk membangkitkan bagaimana cara berdamai dengan dirinya sendiri, serta bagaimana mengolah suara dari luar tentang diri kita sendiri. Demikian esensi buku Berdamai dengan Diri Sendiri, karya Muthiah Sayekti.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: aku kan semalam gak bisa tidur, terus iseng scroll, terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga, tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya, lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu?
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang, kayak ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai itu rasanya kayak nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong, takut kelihatan lemah, takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Teman-teman Pro 2, sudah saatnya kita mendengarkan kumandang azan fardu zuhur wilayah Banjarmasin dan sekitar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Masih bersama Produk.

Tratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan.

0: PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Santai siang.

0: mana?
1: Itu cenang foto-foto.
0: Oh, biasalah dang. Dokumentasi penting dang.
1: Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang duit mereka.

0: sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Kamu masih bersama Pro 2, teman

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Santai siang.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu tahu Pro 2. Di jam 1 ini kita bakal ketemuan sama yang namanya Pro 2 Sport. Dan nantinya bakal ada informasi-informasi terbaru dari dunia olahraga. Buat teman-teman pokoknya yang lagi makan siang, yang lagi nyari makan atau lagi pulang. Buat nyari makan atau pulang tadi habis dari makan-makan sih hati-hati di jalan. Yang jelas bakal ada informasi-informasi tadi yang mana setelah satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
2: Santai Siang,

Era di Pro 2 menyerbasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Informasi pertama datang dari Lewis Hamilton yang meraih posisi kedua pada Grand Prix Kanada 2026, teman-teman. F1 ini mencatat hasil terbaiknya bersama Ferrari, dan pembalap Inggris ini menyebut pencapaian tadi sebagai momen paling membahagiakan sejak bergabung bersama tim pada musim 2025, ya, yang mana mungkin setahunan lah. Hamilton sendiri tampil kompetitif sepanjang akhir pekan balapan Formula 1 di sirkuit Gilles Villeneuve. Namun ia sempat kecewa setelah hanya finish ke-6 pada sprint Sabtu 23 Mei 2026. Situasi berubah pada balapan utama yang berlangsung pada Senin. Hamilton melesat dari posisi 5 menembus posisi 2, ya teman-teman, ya. Yang mana ini udah oke parah sebenarnya. Nah, juara dunia 7 kali ini sempat berduel sengit dengan pembalap Red Bull Max Verstappen, ya, dan Hamilton sendiri berhasil merebut posisi kedua dari Verstappen dan mempertahankannya hingga garis akhir, teman-teman. Oke, itu informasinya. Yang pertama, hasil Hamilton ini ditambah finish keempat Charles Leclerc ini menguntungkan Ferrari di klasemen konstruktor, dan Ferrari kini duduk di posisi kedua klasemen dengan 147 poin, tertinggal 72 poin dari Mercedes di posisi puncak.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representatif list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
2: Santai Siang.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita lanjut ke, kalau tadi ada Hamilton yang finish kedua teman-teman dari Verstappen. Ada lanjutannya ini dari AC Milan yang gagal mengamankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalah 1-2 dari Cagliari di kandang sendiri. Aduh malu sih sedikit. Laga pembukaan Serie A Italia 2025-2026 ini berlangsung di San Siro Milan Senin ini ya. Dan Cagliari memang tampil agresif saat menghadapi Milan dengan Zé Pedro langsung mendapat kartu kuning pada 2 menit pertama. Rossoneri juga segera membalas saat Alexis Salemakers ini menerobos ke kotak penalti berkat umpan brilian dari Santiago Gimenez ya. Dan dari tim tamu yang langsung menyamakan kedudukan karena hal tersebut, yang ini dari pemain timnas Belgia ini sukses mengkonversi umpan menjadi tendangan rendah yang melewati kiper Elia Caprile dan tendangan Alessandro Deula tidak melambung tinggi. Kiper Milan akhirnya Mike Maignan kemudian dipaksa melompat ke kiri dan menepis tendangan Gianluca Gaetano dengan akrobatik. Waduh, aku sampai ngebayangin tuh kayak gimana. Tapi yang jelas teman-teman Pro 2, hasil ini membuat Rossoneri gagal meraih kemenangan ke-8 di hari terakhir dalam ke-9 musim. Dan AC Milan hanya bisa lolos ke Liga Eropa UEFA musim depan akibat kekalahan ini. Sementara kemenangan Cagliari memutus rentetan 6 pertandingan tanpa kemenangan di kandang lawan. Aduh, sakit banget sih jujur. Karena tim asal Sardinia ini mengakhiri musim 2025-2026 dengan finish di posisi ke-14 klasemen. Jadi AC Milan sih jujur sesakit itu teman-teman. Padahal tinggal selangkah lagi ya.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lanjut, kita ke informasi berikutnya. Ada Martin Paes, teman-teman. Ini menjadi pahlawan karena membawa Ajax rebut tiket Liga Konferensi Eropa, teman-teman. Nah, kedua tim dari Ajax sendiri yang mana melawan FC Utrecht, mereka berhasil memenangkan 4-3 ya, teman-teman. Dan kedua tim ini bermain memang imbang tanpa gol sepanjang waktu normal dan bertahan hingga laga berlanjut ke babak extra time, teman-teman. Dan di akhir-akhir tersebut, sampai akhirnya mereka ini harus adu penalti dan menang 4-3. Tapi kalau udah adu penalti ini udah beda ya urusannya, karena benar-benar kadang-kadang bisa hoki-hokian banget. Sebelum adu penalti, Paes sendiri juga tampil solid sepanjang pertandingan. Kiper berusia 28 tahun ini mencatat 3 penyelamatan penting selama 120 menit. Dan Paes mengaku menggunakan strategi psikologi saat menghadapi Utrecht, di mana dia mencoba mengatakan beberapa hal kepada Haller. Emang kadang-kadang ada tuh yang harus begitu, teman-teman. Dipanas-panasin lah musuhnya, diapain, pokoknya ada aja lah, selama tidak mencederai secara fisik, mencederai secara psikologi sih mungkin masih diperbolehkan ya. Asal jangan main adu fisik, teman-teman. Nah, keberhasilan ini juga membuka peluang sejarah bagi sepak bola Indonesia di Eropa, karena Martin Paes sendiri kan masuknya ke dalam timnas kita. Dan Ajax sendiri berpotensi tampil di kompetisi antar klub Eropa bersama Calvin Verdonk yang ada di klub Lille, teman-teman. Usai laga, Ajax sendiri turut menyanjung Paes melalui unggahan media sosial resmi klub.

0: yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
1: Boros amat neng nyemprotnya.
2: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
2: 3M plus? 1.550?
1: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
3: Santai siang.

RRI Produk Menjelaskan Teman Terbaik Kamu. Informasi terakhir teman-teman ini datang dari... Kok benih padi sih? Salah mas. Tapi yang jelas informasi terakhir ini selain tadi Martin Paes, kemudian juga ada AC Milan. Ini kita ternyata... Oh, terakhirnya teman-teman ini datang dari George Russell teman-teman yang frustasi usai gagal finish di GP Kanada 2026 teman-teman karena tenaga mobil Mercedesnya mengalami kerusakan saat memimpin balapan dan Kimi Antonelli memanfaatkan insiden ini untuk meraih kemenangan keempat beruntun dan hasil ini juga membuat Russell tertinggal 43 poin dari Antonelli dalam klasemen kejuaraan dunia pembalap F1 teman-teman. Informasi tadi menutup perjumpaan kita bukan di suara tapi di Pro 2 Sport kali ini dan tentunya abis ini jangan kemana-mana karena bakal ada Pro 2 Entertain teman-teman Pro 2. Salam olahraga dan juga buat kalian yang lagi makan sih selamat makan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah, yang bener?
1: Iya bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
3: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.
5: Santai Siang
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Santai Siang
3: Pro 2 FM,

Era di Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, di jam 2 ini kita udah memasuki paruh terakhir, teman-teman, dari suara ya, siang untuk anak remaja. Dan habis ini tentunya bakal ada Pro 2 Entertain. Jadi jangan kemana-mana, tentunya teman-teman Pro 2 tetap di 95.5 FM barengan aku Febri untuk siang hari ini.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Intermezzo.
2: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
3: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
1: Intermezzo.
4: Hujan yang turun secara tiba-tiba seringkali membuat kita kewalahan, terutama saat sedang beraktivitas di luar ruangan. Oleh karena itu, penting untuk selalu membawa perlengkapan sederhana seperti payung lipat atau jas hujan di dalam tas, khususnya di musim penghujan. Memilih pakaian yang cepat kering dan sepatu tahan air juga bisa membantu mengurangi ketidaknyamanan saat basah. Selain perlengkapan, pastikan juga untuk memperhatikan kondisi jalan dan lalu lintas. Hujan sering menyebabkan jalanan licin dan genangan air yang bisa membahayakan pengendara. Jika memungkinkan, tunggulah hingga hujan reda atau cari tempat berteduh yang aman. Hindari berteduh di bawah pohon besar atau tiang listrik karena berisiko tersambar petir. Terakhir, jaga kesehatan tubuh dengan segera mengganti pakaian basah setelah terkena hujan. Minum minuman hangat seperti teh atau jahe bisa membantu menghangatkan tubuh. Dengan persiapan dan perhatian sederhana, hujan mendadak tidak perlu menjadi masalah besar dalam aktivitas harian.
5: Santai siang.

0: Era di Perlu Menyemasi Teman Terbaik Kamu. Keluarga Suami Adalah Hama, teman-teman. Ini tayang di bioskop. Dan tadi sih menurut info dari Ibu Arini, ini dari series ya, Mbak?
1: Yes.
0: Nah, series dari satu agensi di TikTok, teman-teman. Dari sekarang lagi tayang di bioskop dan tentunya dapat respon positif dari para penonton. Ini produksi dari Umbara Brothers Film dan VMS Studio yang menyoroti dinamika rumah tangga dan tentunya terasa dekat dengan kehidupan nyata. Dibintangi oleh Omar Daniel, Raihanun, Meriam Bellina, Sita Marin. Ui, kagak tanggung-tanggung ada Meriam Bellina, teman-teman. Jeremy Mormons, dan ini menggambarkan realitas hubungan suami istri termasuk konflik yang kerap terjadi di kehidupan rumah tangga, teman-teman. Film ini diproduksi oleh Umbara dan melibatkan kerjasama dengan Ten Star, SR Film, Dubai. Dan produksi film ini juga melibatkan produser Shalu TM, Indah Destinanda, dan Anggi Umbara itu sendiri. 21 Mei udah tayang, teman-teman. Dan buat kalian yang mungkin penasaran, gas, tonton dari sekarang.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pake jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
0: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Santai siang.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Prodo. Informasi berikutnya ini datang dari film juga, di mana ada Palari Films yang menghadirkan film Desember Jani. Jadi film All Woman Project, teman-teman. Nah, ini akan tayang pada 22 Desember 2026 dan disebut sebagai debut film panjang bagi sutradara dan seniman visual Aryani Darmawan. Bukan Arini ya, teman-teman. Naskah film ini ditulis oleh novelis sekaligus penyair pemenang penghargaan Cynthia Haryadi dan untuk pertama kalinya terlibat sebagai penulis dari naskah film, teman-teman. Sementara diproduksinya oleh Meske Taurisia bersama Muhammad Zaidi dan kehadiran para sinias perempuan ini disebut menjadi kekuatan utama dalam proses kreatif film tersebut. Ini filmnya akan mengisahkan tentang tiga generasi perempuan dalam satu keluarga yang perlahan kehilangan cara untuk saling berkomunikasi dan di tengah hubungan yang renggang, sosok Jani, teman-teman, ini berusaha menjadi penghubung agar keluarganya kembali dapat saling memahami, teman-teman. Untuk pemerannya sendiri dibintangi oleh Cempa Putri, Sigi Wimala, Tuti Kirana, serta pendatang baru Hiyori Mika yang masing-masing karakter ini disebut membawa lapisan emosi berbeda dalam cerita keluarga tersebut. Tuti Kirana akan memerankan Oma Peggy, sosok lansia menunjukkan sayang. Terus ada Sigi Wimala yang berperan sebagai Winnie, seorang ibu, dan Hiyori Mika, ini si anak sulung, teman-teman. Lo jadinya mana? Yang jelas film ini akan tayang di bioskop pada hari ibu, menjelang hari ibu, pada 22 Desember 2026, jadi tahun ini juga, dan menjadi momen yang tentunya punya keeratan emosional ya buat perempuan dan para ibu.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
3: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Santai siang.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Prodo. Miley Cyrus, teman-teman, resmi memiliki bintang Hollywood Walk of Fame. Akhirnya ya, teman-teman. Dan dalam menerima bintang tersebut, Miley didampingi oleh ibunya, T. Cyrus, yang mana juga ada saudara perempuannya, Brandy, dan tunangannya, Max Morando, di acara tersebut. Sementara itu, ayah Miley, yakni Billy Ray, tak hadir setelah keduanya berselisih dalam beberapa tahun terakhir, dan namun Miley tetap memberikan penghormatan untuk ayahnya itu, teman-teman. Dalam acara, untuk pemberian inilah ya, bintang Hollywood Walk of Fame, teman-teman. Penghargaan ini sekaligus menjadikan Miley Cyrus artis pertama dari kelahiran 1990-an yang menerima bintang Hollywood Walk of Fame. Dan harapannya dari dia sendiri setelah apa yang terjadi dan apa yang dia akan tinggalkan itu mempengaruhi hati generasi-generasi mendatang, teman-teman. Lepas dari Hannah Montana, Miley Cyrus menjelma menjadi penyanyi solo dengan berbagai capaian hit, tentunya mulai dari Party in the USA, We Can't Stop, Wrecking Ball, dan lainnya. Ini kabar yang membahagiakan terutama buat yang kalian suka sama Miley Cyrus itu sendiri ya.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
3: Santai siang.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai siang.
4: Pro 2 FM.

RRD Prodo menyermasi teman terbaik kamu Om Pro 2. Nah, di informasi terakhir ini datang dari Michael Jackson. Film biopiknya teman-teman akan lanjut ke sequelnya, dan sequel ini akan melanjutkan kisah kehidupan Michael Jackson setelah menjadi King of Pop menggelar tour Bad pada 1987 yang menjadi akhir dari film pertamanya ya. Dan segudang cerita Michael Jackson ini belum seluruhnya tertuang dalam film pertama. Hal ini pula juga yang diyakini dalam oleh Adam Vogelsen, teman-teman, yang akan menjadi daya tarik utama bagi penonton yang ingin bernostalgia dengan kelanjutan dari King of Pop ini. Dalam kesempatan ini, Vogelsen juga membocorkan alur waktu yang akan diusung pada film kedua dan mengatakan kemungkinan cerita ini tidak disampaikan secara kronologi. Sejatinya masih ada beberapa dekade cerita yang belum diangkat dalam film pertama, mengingat ini berakhir pada kehidupan Michael Jackson pada 1987, dan kehidupan Michael Jackson yang belum diangkat ini meliputi kesuksesan album Dangerous hingga kontroversi berupa tuduhan pelecehan seksual terhadap anak yang dituduhkan dalam kepada legenda pop tersebut. Ya, itu yang paling gede pokoknya. Akhir hidupnya malah tuduhan pelecehan seksual itu ya, teman-teman ya, yang paling diingat, teman-teman. Tapi yang jelas ini bakal lanjut ke sequel, dan habis ini jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah informasi tadi dan juga Pro 2 Entertain ini masih ada Pro 2 FM tentunya nemenin kalian deh sampai malam, dan di sore harinya bakal ada Mute yang nemenin di Wush waktu ngobrol sore hari. So thank you banget buat yang udah gabung di siang hari ini. Tadi udah Pro 2 Hitlist, udah santai-santai juga kita di siang-siang ini dari jazz musik sampai Prodo Entertain. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Febri Arus pamit. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Produ FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat sore yang berasa siang ya teman Produa, which is kalian ngerti lah ya kenapa suara Mutia Zahra bilang kayak gitu, karena dia kepanasan ya, panas banget, terik. Tapi tadi kan teman aku di daerah Handil udah gerimis. Memang ya Handil tuh agak ini, agak sulit karena masuknya aja tuh beda vibes gitu, beda nuansa. Mungkin ada yang pakai paspor juga sebagian ya. Aduh, tapi enggak apa-apa teman Produa ya. Intinya mau hujan mau panas aku bakal tetap temenin kamu sampai nanti jam 7 malam di hari Senin yang bahagia ini. Bahagialah karena long weekend ya kan minggu ini. Ya kalian sih, aku sih senang juga tetap nemenin kalian di long weekend ya. Tapi ini long weekend terakhir di tahun ini ya teman Produa. Which is habis ini enggak ada lagi long weekend sampai tahun 2027 lagi. Jadi pos-posin deh long weekend terakhir di tahun ini ya. Nanti aku bakal balik lagi seperti biasa kalau di jam 3 dengan info-info lokal seputar Kalimantan Selatan. So jangan kemana-mana, keep tuning di 95,2 FM teman terbaik kamu.

0: emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
4: Pro 2 FM.
5: Sore. Ceria.
4: Sore.

Roda Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tim basket putra Kota Banjarmasin nih, teman Pro 2, berhasil menjadi juara pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA 2026 setelah mengalahkan Kota Banjarbaru ya di babak final yang berlangsung di Gor Hasanuddin HM Minggu 24 Mei 2026. Dan kemenangan ini berhasil mendapatkan peroleh medali emas yang sebelumnya juga diraih sama tim putri saat mengalahkan tim HSS di pertandingan final sebelumnya. Head coach tim basket putra Kota Banjarmasin, Zevi, mengatakan kemenangan pada babak final ini adalah hasil yang membanggakan ya. Ia menyebut juga pertandingan pada babak final ini sebenarnya ketat banget karena dari kedua tim tuh pengen meraih kemenangan. Banjarmasin, Banjarbaru loh teman Pro 2. Tapi ya pada akhirnya kerja keras dan dominasi para pemain yang ditunjukkan sehingga bisa meraih kemenangan. Sementara itu, salah seorang pemain basket Kota Banjarmasin, Muhammad Akbar, merasa bahagia karena timnya bisa meraih juara di ajang POPDA 2026. Katanya, di laga final ini komunikasi dan kerja sama timnya itu jadi faktor kunci dari kemenangan tim Banjarmasin. Sejak awal quarter sebenarnya kedua tim ini sudah saling menghasilkan poin, tapi tim Banjarmasin tuh bisa unggul dengan skor 14-8. Terus memasuki quarter kedua, Banjarmasin mencoba lagi mendominasi permainan, akhirnya ditutup dengan babak poin 32-18. Quarter ketiga 52-25. Terus di quarter terakhir ya, Banjarbaru sebenarnya mencoba memperpendek jarak dengan menghasilkan 18 poin, tapi dominasi tim Banjarmasin tetap terjaga dan menutup laga dengan skor 67-43.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Menjelang Idul Adha ya, tahun Prodo 2 nanti di hari Rabu ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar pasar murah di Kabupaten Barito Kuala atau Batola. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga dan membantu untuk masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau ya, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447. Jadi kegiatannya dilaksanakan di Kecamatan Rantau Badau dan melibatkan sejumlah distributor dan perembulok. Emang sih kalau misalnya lagi deket-deket hari besar kayak gini tuh memang ada baiknya di pasar murahin aja, biar kebutuhan-kebutuhan tuh murah ya teman Prodo 2. Jadi ini juga karena momentum Idul Adha, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan berharap masyarakat bisa terbantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

0: Eh, gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana, Ke?
1: Wah, boleh-boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu. Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

to. Sore ceria, sore ceria. Sore ceria.

Banjarmasin teman terbaik kamu, teman Produa. Tahu gak sih kalau pemerintah kota Banjarmasin ternyata berhasil menerima penghargaan revitalisasi bahasa daerah tahun 2026. Diberikan langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya, atau Kemendikdasmen Republik Indonesia, lewat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dan penghargaan ini tuh sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemko Banjarmasin dalam menjaga dan melestarikan bahasa daerah lewat pendidikan, terus lewat kebijakan pemerintah, sampai dengan pelibatan aktif masyarakat dalam penggunaan bahasa ibu di kehidupan sehari-hari. Penghargaannya diterima langsung ya oleh Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin HR, langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di puncak Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional atau FTBIN tahun 2026. Jadi juga ya dari wali kota menekankan pelestarian bahasa daerah itu bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat supaya bahasa ibu ini tetap hidup dan diwariskan kepada generasi muda. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebutkan penghargaan tersebut adalah hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari sekolah, tenaga pendidik, hingga komunitas budaya di Kota Seribu Sungai. Tompra 2, keren ya. Jadi buat kita, jangan lupa untuk lestarikan terus bahasa Banjar.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
2: Pro 2 FM. Sore.

Program Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ada pemerintah Kota Banjarbaru yang kembali menunjukkan sinergi yang kuat ya dengan BUMN karena menghadirkan CSR atau Corporate Social Responsibility PT Air Minum Intan Banjar yang menyerahkan bantuan dana sebesar 25 juta rupiah untuk perbaikan rumah tidak layak huni milik warga Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan. Penyerahannya berlangsung di ruang tamu utama Wali Kota Banjarbaru kemarin, hari ini tadi ya, Senin 25 Mei 2026. Dan bantuan ini jadi bukti ya, Tanggung Pro 2, bahwa program CSR itu bukan cuma sebatas tanggung jawab perusahaan, tapi juga hadir sebagai bentuk kepedulian sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Anyway, Tanggung Pro 2, ya kita... Itu tadi untuk info lokalnya. Dan buat kamu yang suka sama Piala Dunia, pecinta sepak bola, jangan lewatin ya untuk ikutin terus program-program kita di RRI Prado Banjarmasin. Ada banyak banget info-info seputar Piala Dunia yang bakalan kita kasih tahu buat kamu nantinya. Bahkan juga bisa tergabung secara live di RRI Prado Banjarmasin ya. Jadi buat kamu, ikutin terus di 95,2 FM di RRI Digital dan juga di streaming rri.co.id, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan nanti kita ketemu lagi di jam 4 sore, teman-teman. Masih barengan sama Tessa, jangan kemana-mana.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
3: Pro 2 FM, sore ceria. Sore.

0: Saatnya kita dengarkan Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip melalui rri.co.id. Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah, jemaah haji Kalimantan Selatan yang tergabung dalam kloter 1 Embarkasi Banjarmasin terus mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci. Khususnya menjelang keberangkatan menuju Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Ketua Kloter 1 Embarkasi Banjarmasin Haji Syamsuri mengatakan, secara umum kondisi kesehatan jemaah dalam keadaan baik dan stabil. Ia memastikan seluruh jemaah yang mengalami keluhan kesehatan telah mendapat penanganan dari petugas kloter, termasuk dokter dan tenaga medis pendamping yang selalu siaga memberikan pelayanan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dari rri.co.id, Kota Banjarmasin saat ini masih menghadapi ancaman serius dari berbagai penyakit menular maupun tidak menular yang terus mengalami peningkatan, seperti tuberkulosis dan HIV/AIDS maupun penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, hingga kanker. Fakta itu terungkap dalam kegiatan koordinasi, advokasi, dan sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit atau P2P di Kota Banjarmasin di salah satu hotel berbintang Senin 25 Mei 2026. Wakili Wali Kota Banjarmasin Ananda menegaskan bahwa pembangunan kesehatan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah demi menciptakan masyarakat yang produktif, mandiri, dan sejahtera.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dari rri.co.id, pemerintah Kota Banjarbaru menyelenggarakan high level meeting atau HLM bersama tiga tim strategis daerah sekaligus, yakni tim pengendalian inflasi daerah atau TPID, tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD, dan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD. Kegiatan yang berlangsung di Aula Gawi Sabrataan pada Senin 25 Mei 2026 ini difokuskan untuk memantapkan stabilitas ekonomi kota. Acara penting dihadiri Wali Kota Banjarbaru Hajah Erna Lisa Halabi, unsur Forkopimda, dan lainnya, serta seluruh anggota TPID, TPAKD, dan TP2DD Kota Banjarbaru. Untuk membedah strategi penguatan ekonomi, HLM ini menghadirkan narasumber berkompeten dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Banjarbaru, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kalimantan Selatan, dan juga Bank Kalsel. Dan demikian Info Pro 2.

0: Kamu masih bersama Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
4: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
3: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
4: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sore ceria. Pro 2FM, teman terbaik kamu.

0: ceria. Sore ceria. Sore ceria. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Produman Cermasin, teman terbaik kamu. Kita sekarang ada di Sore Ceria ya, teman Pro 2. Dan hari ini kita ada narasumber nih, karena kita akan ada dialog ya, teman Pro 2. Boleh disapa dulu, halo.
2: Halo.
1: Mana suaranya kok? Deketin dong sama mic, kenapa kenapa harus jauh banget gitu sih?
2: Halo, halo Kak.
1: Halo, boleh kenalan dulu namanya siapa?
2: Kalau saya Muhammad Arifin, ketua komunitas fotografer Siring Banjarmasin.
1: Siring, oke. Satunya?
3: Aku Muhammad Faisal, freelance fotografer aja.
1: Oke, berarti dipanggilnya satu Faisal, satunya dipanggil siapa?
2: Arif aja boleh.
1: Arif, oke. Hari ini sebagai fotografer ya, datang ke sini ya fotografer. Jadi temanya hari ini tuh adalah hidup dengan sosial media. Tapi aku mau nanya dulu, kalian perkenalan awal gitu ya, kenapa bisa terjun ke dunia fotografi?
2: Wah.
1: Dari kapan dan gimana?
2: Kalau saya sih dari 1 tahun.
1: Mm-mm. 1 tahun yang lalu?
2: Iya, dari 1 tahun yang lalu.
1: Baru berarti.
2: Iya.
1: Kenapa kok bisa langsung gabung ke komunitas terus jadi ketua?
2: Karena gini Kak, di sebelumnya kami tuh belum ada yang mendirikan komunitas tuh.
1: Oh, oke.
2: Jadi karena apa sih di Siring tuh harus ada membentuk komunitas gitu nah. Jadi inisiatif saya sendiri ya. Ya udahlah bikin komunitas aja gitu.
1: Oh, berarti Arif ini pendirinya.
2: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Lalu jadi ketuanya juga.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Kalau Faisal dari kapan di fotografi? Mulai dari tahun berapa?
3: Mulainya pas zaman kuliah ya sebelumnya.
1: Oke. Okay.
3: Karena di zaman kuliah tuh ada mata kuliahnya tentang fotografi. Nah, jadi wah kayaknya asik nih.
1: Suka
3: gitu.
1: Nih gitu ya. Itu tahun berapa?
3: Kemarin itu tahun 2024 kalau gak salah.
1: 2024
3: ya, kan lulusnya kan 2025. Jadi ya baru lah mata kuliahnya.
1: Oke, okay. Kenapa bisa jadi freelance photographer? Diajak teman?
3: Iya diajak teman. Kan wah mau gak nih ikut? Katanya ada job foto nih. Wah boleh nih. Ya sekalian memperdalam juga lah gitu.
1: Oke, jadi temanya kan hari ini adalah hidup dengan sosial media. Menurut kalian sebagai fotografer gitu ya, seberapa besar peran si sosial media ini ke pekerjaan kalian?
2: Wah, sangat besar ya.
1: Apalagi komunitas ya.
2: Iya.
1: Gimana?
2: Kalau untuk komunitas, peran media sosial sangat besar sih Kak. Sangat-sangat besar. Salah satunya gimana caranya kita tuh mempromosikan foto kita, begitupun juga tempat-tempatnya kan. Semuanya di sosial media.
1: Yeah.
2: Jadi dampaknya sosial media buat fotografer apalagi komunitas sangat-sangat besar gitu.
1: Oke, okay. Tapi kalau dari Faisal sendiri nih sebagai freelance fotografer kan harus punya klien dan segala macam kan. Itu sering enggak sih promosi di sosial media atau gimana?
3: Kalau untuk promosi sosial media mungkin ada ya, cuma nggak seintens orang lah karena biasanya kalau kami itu promosinya mungkin lebih ke waktu ngefoto di jalan aja gitu.
1: Oh ya. Jadi street ya?
3: Iya kadang ada panggilan gitu kayak Kak bisa nggak ngefotoin buat ini nih aja ini kapan jam sini hari ini? Oh bisa gitu.
1: Sering ini nggak sih ikut kayak apa fotografer wedding kah?
3: Mungkin untuk beberapa waktu ini ada 2 lah ya.
1: Oke. Okay.
3: Baru juga soalnya. Jadi baru 2 ngambil job wedding.
1: Oh, tapi berarti sisanya kayak seringnya di jalan street gitu ya. Oke. Okay. Nah, terus masih ngomongin soal sosial media. Sekarang tuh kan saingan pasti banyak ya. Saingan fotografer yang lain gitu. Nah, jadi menurut kalian sosial media kalau di zaman sekarang untuk fotografer justru banyak membantu atau ngasih tekanan? Menurut kalian, karena kan pasti banyak saingan. Terus portofolio kalian juga pasti digital kan? Di sosial media gimana?
2: Kalau menurut saya pribadi sih tergantung dari kitanya ya Kak.
1: Oke.
2: Kalau saya sih berpikirnya gini, selagi yang saya upload di sosial media itu baik, menurut saya aman-aman aja sih gitu.
1: Oke. Terus kalau misalnya dari Faisal gimana? Tertekan gak dengan sosial media menjadi seorang fotografer, apakah kayak dibanding-bandingkan hasil foto kah atau gimana?
3: Mungkin kalau dibanding-bandingkan kayaknya nggak pernah ya. Cuma kadang kalau kita lihat sosial media tuh, wah lihat foto hasil kayak orang nih, wah kapan ya gitu kan?
1: Kapan bisa maksudnya?
3: Ya kapan kayak wah ini boleh nih konsep fotonya okay. gitu loh. Jadi kapan nih kita kayak gini juga gitu.
1: Jadi ini ya justru jadi inspirasi ya, bukan jadi tekanan ya. Oke, kalau di sisi lain nih dari fotografer tuh sekarang ya menurut aku terjun ke dunia fotografer di tahun 2026 tuh susah karena orang tuh udah banyak banget ya. Kemarin aja waktu nongkrong itu tiba-tiba aja ada fotografer yang ngefoto gitu kan, banyak ya sekarang fotografer. Nah kalian gimana caranya biar kalian tuh tetap punya khasnya atau tetap punya klien sendiri tuh gimana caranya?
2: Kalau dari saya pribadi ya kak, kami tuh punya yang namanya apa ya, punya yang namanya klien kami nih, punya klien nih. Tapi kami berikan apa sih yang spesial gitu nah untuk klien kami. Jadi walaupun di luar sana banyak-banyak apa yang namanya
1: saingan.
2: Ya, saingan, lain. Tapi kami bisa masih klien tuh masih bisa memilih kami karena kami sangat menjaga itu. Menjaga yang namanya editan itu sangat menjaga.
1: Oh iya, benar. Editan tuh harus on time ya. Harus on time biasanya. Berarti dapat disimpulkan kalau sebenarnya setiap fotografer itu punya ciri khas ya.
3: Iya.
1: Di tengah persaingan yang banyak sekarang ya. Oke, kita masih bakalan ngomong soal fotografer ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di era di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Ratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Pro 2 FM, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: And now your host for this evening, Mon Bloomer and the Roots.

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Roda Banjar masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih barengan sama Arif dan juga Faisal ya. Arif masih gugup, Arif. Oh, aku tak unik kamu di on air. Katanya tadi di off air gugup, teman Pro 2.
1: Sedikit ya. Sih, sedikit.
0: Oh, sedikit. Ya. Tadi ternyata ya, teman Pro 2 Arif dan juga Faisal ini memang sudah berkecimpung di dunia fotografi itu dari kuliah ya. Apalagi kalau dari Faisal sendiri katanya memang suka dari mata pelajaran mata kuliah ya, terus jadi suka gitu. Apa gimana rasanya menjalani atau menerjuni langsung gitu kan fotografi dari perkuliahan sampai akhirnya lulus? Apakah membawa banyak dampak baik ke karir kalian atau gimana?
2: Kalau membawa dampak kayaknya iya ya, soalnya
0: pasti
2: kan
0: ya.
2: Soalnya kan kalau di mata kuliah itu lebih spesifik ya diajarkannya kayak tentang
0: teorinya ya.
2: Teorinya terus komposisi pengambilan gambarnya kayak gimana, angle-angle-nya juga gitu. Jadi kalau udah masuk ke
0: lapangan
2: tuh kayak boleh nih kita tinggal menerapkan apa yang ada di kuliah aja, baru sisanya kita yang improve sendirilah gitu.
0: Gimana? Kalau Faisal gimana? Nah,
1: Tuker.
0: Salah Arif salah, maaf.
1: Kalau saya sendiri ya, jujur waktu pertama masuk di dunia fotografer yang benar-benar fotografer ya agak sedikit grogi ya. Soalnya kan di situ kita juga mempertanggungjawabkan salah satunya foto orang.
0: Iya benar. Angle-angle muka orang lah.
1: Iya, apalagi saya juga belajarnya kemarin belajar otodidak ya.
0: Belajar sendiri.
1: Iya, sampai saya bisa sekarang ini ya alhamdulillahnya gitu. Nah.
0: Terus kalau misalnya Faisal kan mungkin dia satu ini ya, satu jalan ya sama jurusan kuliahnya. Kalau Arif ini ternyata beda ya,
1: temen-temen. Beda.
0: Dia nakes ternyata. Aduh. Dari seorang nakes punya hobi tapi fotografi ya. Punya hobi fotografi.
1: Iya.
0: Gitu. Pada akhirnya dia belajar sendiri terus jadilah fotografer sampai sekarang. Nah, terus kalau misalnya tantangannya sekarang jadi fotografer kalian apa?
1: Kalau saya sendiri ya, tantangannya tuh sangat banyak ya, apalagi kan beda banget nih, saya beda kuliah kan.
0: Iya benar.
1: Belajar editing,
0: iya,
1: belajar
0: benar.
1: Komposisi itu saya tantangannya banget.
0: Dulu belajar edit dan segala macam tuh ada nanya-nanya ke teman enggak sih?
1: Ah, pasti ada, Kak. Salah satunya sama teman-teman saya yang di samping ini pasti ada itu. Teman sayangan dia juga nanya balik ke saya.
0: Jadi siapa yang ngasih jawaban?
1: Jadi yang ngasih jawaban tuh lebih tepatnya Google sih.
0: Oh, Google. Ya.
2: Mungkin lebih ke sharing aja gitu loh.
1: Oh, iya. Sharing-sharing tuh pasti ya.
0: Selain itu apa, selain dari kamu yang tadi dari belajar sendiri ya?
1: Iya. Yeah.
0: Tantangannya apalagi sekarang jadi fotografer gitu di tahun 2026 ini?
1: Sekarang tantangannya lebih kayak pertanggungjawaban foto aja sih. Saya itu masih gimana ya, masih merasa oh saya ini sudah cukup gak sih, udah jadi apa, benar-benar jadi fotografer gak sih gitu. Nah,
0: pertanggungjawaban tuh dalam konteksnya gimana maksudnya?
1: Dalam konteks menjaga klien saya nih gitu.
2: Menjaga kepuasan klien lah.
1: Iya, menjaga kepuasan klien. Sebenarnya kan kita bukan cuma menjual foto sih lebih tepatnya ya.
2: Iya.
1: Tapi lebih tepatnya menjual kayak kepuasan
2: pelanggan. Iya. Soalnya kita kan biasanya apalagi kalau job wedding ya biasanya itu kan lebih menangkap momen orang kan.
0: Benar.
2: Jadi kalau kesannya fotonya kurang bagus tuh agak gimana gitu loh.
0: Kita harus pinter-pinter lihat momen ya kalau di wedding ya.
2: Apalagi kan dibayarnya juga udah lumayan juga gitu. Masa kayak wah dibayar udah segini hasilnya malah kurang gitu loh.
0: Takut ngecewain orang gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau Faisal tadi juga tantangannya kira-kira apa lagi Faisal?
2: Tantangannya
0: sekarang?
2: Ya salah satunya ya, biasanya tantangannya itu kliennya tuh banyak maunya. fotonya kayak gini, ini ada nih contohnya kayak gini, terus permintaannya lumayan banyak lah pokoknya.
0: Okay.
2: Tapi kadang bayarannya tuh nggak sama dengan apa permintaannya gitu loh.
0: Paham. Ya.
2: Jadi wah, permintaannya banyak tapi bayarannya agak susah nih. Nanti kita usahakan dulu Kak gitu biasanya.
0: Apa pengalaman paling unik kalian nih selama jadi fotografer apa?
2: Wah, pengalaman paling unik ya.
0: Paling unik misalnya pernah ada klien yang gini misalnya. Atau pernah ada tempatnya ngefoto tempat yang susah banget gitu, tempatnya sempit misalnya. Ada enggak?
1: kalau untuk saya sendiri sih, saya bermain di foto street ya, salah satunya ya di Siring itu. Saya pernah nih, klien nih seperti yang Faisal bilang, klien banyak maunya kan. Jadi saya saking banyak tuh, banyaknya memotokan tuh, dan pelanggannya nih apa sih sangat suka gitu nah saya fotokan. Ketika dia memilih satu aja yang dipilih.
0: Pelanggannya cewek nggak?
1: Pasangan. Jadi di situ tuh saya berpikir sebenarnya foto saya yang salah atau orangnya yang salah sih?
0: Atau gue dipilih satu karena foto aku jelek lah.
1: Gitu. Iya gitu nah. Jadi saya tuh bertanya-tanya sama diri saya sendiri. Oh kayaknya saya deh yang salah nih.
2: Enggak mas, biasanya kan kalau di foto kan banyak tuh misalnya ada 40 kali ngefoto. Oh jangan deh. Angel kanan,
0: angle yang kiri.
1: Itu pasti.
2: Ya itu makanya. Jadi kayak dari kebanyakan foto, oh kayaknya satu aja deh yang bagus gitu.
1: Sama-sama gini kan. Dia ini kita gayakan kayak gini, enggak mau tuh.
0: Diarahkan.
1: Terus ya kita arahkan tiba-tiba enggak mau dianya. Tapi dianya nanya ke kita, "Mas, gimana gayanya, Mas?" Jadi kan kita bingung.
0: Padahal kita minta misalnya ya ke hadap kiri.
1: Iya, kita sudah mau mengarahkan gitu. Nah, setelah kita arahkan, dia enggak suka dengan gaya kita. Yang kita kasih.
0: Oke. Okay. Nah,
1: gitu.
0: Terus kamu tahu dari mana kalau dia sebenarnya suka sama hasil fotonya?
2: Ayo loh.
0: Apakah dia bilang gini, "Oke, Kak, bagus-bagus," gitu sebelum milih atau gimana?
1: Gini, sistem kami itu foto dulu nih. Baru nanti dia pilih.
0: Oh iya.
1: Kalau aku biasanya menurut pribadi aku sendiri, kalau dia tuh suka dengan kita arahkan, suka dengan pose-pose yang kita kasih, itu berarti menurut saya pribadi dia suka
0: dia
1: gitu
0: suka,
1: nah.
0: Gitu ya. Dia nyaman lah
1: ya. Nyaman dengan cara kita mengarahkan.
2: Iya.
0: Tapi ternyata yang dipilih cuma satu.
1: Iya. Itu sih yang saya masih bingung sampai sekarang.
0: Ya? Oke, itu ya namanya pengalaman lah ya.
1: Iya.
0: Kalau Faisal apa pengalaman uniknya?
2: Pengalaman uniknya ya. Mungkin ada waktu kapan ya? Kayaknya udah lama juga. Jadi nge-street foto juga. Lagi asik foto nih tiba-tiba didatengin sama satpam lah.
0: Kenapa?
2: Didatengin sama satpam. Jadi kan lagi asik foto-foto nih terus ditanyain nih, "Mas, lagi ngefoto ya?"
0: Iya.
2: Terus ditanyain buat apa, katanya nggak boleh ngefoto-foto di sini, kata oh nggak apa-apa, kami ngefoto cuma buat ini aja, buat di up di sosmed aja. Oh kirain tadi buat dibikin apa gitu loh ya. Kan kami kan nggak mungkin juga kayak ngefoto di sini terus dimasukin berita jalanannya jelek kan, nggak mungkin.
0: Oh ya. Pak dikira wartawan ya,
2: cuma kan padahal kan kayak foto buat ya
0: street aja.
2: Gitu.
0: Ya nggak usah di spill tempatnya lah ya, di mana ya agak bahaya kayaknya ya saya beliau ini ya.
1: Nggak usah ya.
0: Oke, Tom Pradua, kita masih bakalan ngobrol ya, masih barengnya sama Arif dan sama Faisal, jadi jangan kemana-mana.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: masing-masing teman terbaik kamu, Arif dan Faisal ya. Kita masih ngobrol soal fotografi teman pro 2. Tren, kita ngomongin tren 2026.
1: Ngomongin
0: tren fotografi 2026 apa?
1: Kalau aku ya mungkin melihatnya untuk yang biasa sering lewat di sosmed lah. Namanya itu biasanya low shutter ya.
0: Apa itu?
1: Jadi kayak fotonya itu fokus ke satu arah tapi kiri kanannya tuh lebih ada ngebro-nya gitu lah.
0: Oke. Okay. Nah, kayak biar satu aja fokusnya gitu.
1: Iya. Okay. Satunya itu mungkin yang biasa ada di kalau yang upload story di Instagram tuh dia fotonya kayak terang banget gitu tapi
2: intinya titik fokusnya gitu tuh di objeknya aja. Samping-sampingnya tuh ngeblur bisa juga. Objeknya ngeblur, samping-sampingnya juga ikut ngeblur.
0: Okay.
2: Intinya ada pencahayaan-pencahayaan tersendiri lah gitu.
0: Namanya apa tadi namanya?
2: Low shutter.
0: Low shutter. Low shutter berarti ya
2: shutter ini. Bebas sih kalau enggak bisa nyebut bisa bilang foto ngeblur gitu.
0: Oke. Okay. Apalagi trennya di 2026 selain itu?
2: Apalagi ya? Agak banyak sih, tapi yang viralnya yang itu
0: ya,
2: sih.
0: Yang itu ya. Okay. Yang kira-kira nih tren fotografi yang menurut kalian dari dulu tuh selalu ngetren, gak pernah gak ngetren apa?
2: Dari dulu yang gak pernah ngetren apa
0: yang
2: ya?
0: Yang gak pernah gak ngetren, selalu aja tiap tahun. Tiap tahun pasti dia jadi trennya misal kayak foto yang high angle kah, foto yang low angle kah, foto apa gitu, ada gak?
2: Oh, yang sekarang ya,
0: sekarang.
2: Dari dulu sampai sekarang ya itu, leg angle.
0: Okay.
2: Itu pasti.
0: Itu tuh foto yang gimana sih kalau yang
2: foto yang gimana?
0: Yang lebar ya, yang wide?
1: Bukan. Apa ya, kayaknya mungkin high angle deh.
2: Yeah.
0: High angle. Aku nih kan orang awam ya, aku kan taunya di foto aja Apa itu, yang berarti yang dari atas ya?
1: Iya, yang dari atas biasanya agak...
2: Kita ambil yang dari atas tuh orangnya kelihatan di bawah gitu.
0: Tadi aku nyoba foto teman aku kayak gitu kan. Dia protes katanya kenapa aku kelihatan pendek.
2: Itu sih salah satunya, iya.
0: Kenapa?
1: Karena memang pengambilannya kan dari atas ya, terus juga lensanya tuh yang dipakai biasanya lensa wide.
0: Iya benar. Nah,
1: jadi kadang hasilnya ya lebih pendek biasanya.
0: Berarti memang hasilnya kayak gitu ya?
1: Iya,
2: tapi saya bisa ngatasi gitu. Kalaunya apa sih objeknya ini kelihatan pendek ya guys. Saya ambis paruh badan tuh.
0: Oh, berarti kakinya enggak full kelihatan.
2: Iya, gitu saya ngatasinnya kayak gitu.
1: Tapi kan biasanya full badan, Mas, full body sampai ke kaki.
2: Tapi saya jelaskan dulu sebelum saya moto itu.
1: Oh, iya.
0: Pasti kan klien pasti enggak mau kelihatan pendek dong.

0: betul juga.
1: Pasti ada win-win solution.
0: Betul juga.
1: Gitu dah. Nah terus nih kalian sebagai anak muda, ada nggak tips untuk teman-teman yang mungkin baru mau memulai masuk ke dunia fotografi?
2: Gimana ya
1: menurut kalian?
2: Kalau menurut saya pribadi ya, untuk masuk ke dunia fotografer ya tuh pasti belajar dulu ya. Sebelum kita mulai ngambil job tuh kita belajar dulu. Soalnya tanggung jawabnya tuh lumayan loh, gede. Jadi kalau kita sudah merasa oh kita udah mampu nih, baru udah kita mulai mulai ngambil job, mulai memoto-moto ya kan.
1: Kalau dari Faisal gimana?
3: Kayaknya sama aja sih, soalnya karena kalau nya mau nekat ngambil juga tanpa tahu dasar-dasarnya tuh kayaknya agak merugikan untuk yang inilah, yang
1: klien ya.
3: Klien lah. Nah, apalagi kan kalau misal wah enggak tahu komposisi foto nih, tiba-tiba wah aku bisa moto-moto doang tanpa tahu komposisi dan segalanya. Wah, kayaknya jangan deh.
1: Tadi kayak aku diprotes jadi pendek.
3: Nah itu salah satunya.
1: Itu salah satunya.
2: Karena kita baru bisa nih, contoh ya, baru bisa memoto, terus klien minta, oh kok aku kelihatan pendek, lalu kita gak bisa memberikan solusi.
3: Nah itu
1: benar-benar. Makanya harus belajar dulu ya.
2: Belajar dulu.
1: Tapi worth it gak untuk baru mau memulai atau masuk ke fotografi di tahun 2026 ini? Masih worth it gak? Coba sebagai kalian aja deh menyimpulkan, masih worth it gak?
2: Sebenarnya sih kalau untuk kalau ada niat ya pengen masuk ke dunia apapun itu, nggak ada istilah kata yang terlambat ya. Selagi kita mau memulai ya mulai aja gitu.
1: Mulai
2: aja dulu, intinya nggak usah mikirin belakangnya dampaknya gimana, intinya mulai aja dulu gitu.
3: Sama coba ini juga, sama konsisten lah biasanya. Kadang orang tuh nyobanya di awal aja nih, nyoba di awal, sudah tengah-tengah kadang wah bosan nih, atau mungkin kayak wah kayaknya lebih banyak deh yang lebih bisa daripada aku nih gitu.
2: Jadi skillku stuck nih sini aja gitu.
3: Ya udahlah, kita bubar aja gitu kan, gimana gitu loh.
2: Intinya apa sih, lebih tepatnya tuh konsisten aja dulu gitu.
1: Konsisten tuh paling susah sih menurut aku. Memulai sesuatu tuh gampang, yang susah mempertahankannya.
3: Betul.
1: Kita balik lagi ngomongin sosial media. Beberapa temanku tuh ada yang fotografer juga. Entah kenapa di sosial media mereka tuh tidak ada sama sekali foto mereka. Semuanya adalah foto hasil jepretan dari kameranya. Aku tanya nih, apakah memang penting banget gitu ya untuk seorang fotografer tuh membranding di sosial medianya dengan pekerjaannya, sampai dia tuh nggak ada sama sekali untuk ngupload dirinya sendiri. Jadi kita nggak tahu mukanya yang mana yang diupload. Misalnya dia fotografer wedding, dia semuanya uploadannya nikahan orang. Dia uploadannya semuanya, kalau misalnya dia street gitu kan, uploadannya jalanan. Kira-kira menurut kalian, apakah fotografer untuk membranding diri harus kayak gitu?
3: Mungkin bisa dibilang iya ya, soalnya soalnya
1: Faisal kayak gitu Instagramnya.
3: Soalnya kadang orang tuh agak malas gitu loh bikin apa,
1: Instagram
3: bikin
1: Instagram sendiri ya?
3: Bukan, bikin situs, atau biasanya kan orang upload portofolio tuh di situs yang berbeda kan biasanya. Ada tuh biasanya disediakan gitu kan. Jadi kayak malas deh lewat situs, mending langsung di Instagram aja gitu loh. Nah, jadi kebanyakan foto hasil dari jobnya itu atau foto hasil dari jepretan itu yang diposting ke Instagram gitu.
1: Tapi Instagram pribadinya.
3: Kalau ada yang pribadi, ada yang memang khusus
1: ya, Instagram
3: juga.
1: Instagram khusus ya.
3: Ada khususnya.
2: Kalau menurut saya pribadi ya, apalagi Instagram saya satu nih ya. Jadi kalau ini saya itu udah mulai nyaman nih dengan postingan-postingan orang,
1: portofolio.
2: Sudah mulai nyaman saya dengan itu, lalu saya merasa males gitu, nah buat apain sih ngupdate foto saya sendiri?
3: Oke.
2: Karena itu, karena saya udah merasa nyaman, oh mending foto orang aja lah. Dampaknya juga yang baik buat saya.
1: Pada akhirnya jadi personal branding fotografer juga ya.
3: Iya.
1: Cuman kayak aku tuh kadang kalau buka sosmednya fotografer tuh bingung, ini orangnya yang mana ya? Satu ngupload mukanya cowok nih, oh yang ini. Oh sebelahnya slide-nya foto sama istrinya. Sebelahnya fotonya, oh iya ini nih kayaknya cowok. Oh ternyata cuma pelanggan di sebuah kafe aja. Jadi kayak mungkin gak wajib, cuman kalau kayak Arif tadi kan case-nya sudah nyaman aja ya.
2: Iya.
1: Tapi ada gak tetap upload sendiri.
2: Oh, pasti dong, oh. Pasti ada itu.
1: Tetap ada narsisannya ya,
2: Tom. Iya.
1: Oke. Jadi fotografi di tahun 2020 ini sebenarnya masih worth it, cuman tergantung dari fotografernya lagi aja ya.
2: Iya.
1: Masing-masing punya khas nggak? Kalau untuk foto, khasnya apa? Coba sebutkan satu ciri khas hasil foto dari Faisal.
3: Kalau aku mungkin ciri
1: jangan
3: fotonya...
1: dijawab watermark ya. Itu jangan.
3: Watermark basic lah.
1: Udah, oh basic. Basic.
3: Kalau ciri khasnya mungkin agak ada di editan lah mungkin.
1: Editan. Bener, editan pasti ada ya.
3: Apalagi kan kalau aku kan ngejobnya sama temanku kan. Yeah. Jadi ada dua lah, beda-beda ciri khasnya. Jadi salah satunya membedakan ada di, ya itu tadi di editannya, yang satu begini, yang satu begitu gitu.
1: Oh, ini ya paling editan tuh di tone ya.
3: Iya, di tone aja tone-nya.
1: Kontras dan segala macam ya. Oke. Okay. Kalau Arif sendiri apa ciri khasnya?
2: Kalau aku ya ada dua ya, lebih kayak ke pose sama ke di editan sama kayak ini tadi.
1: Posenya kenapa? Pose.
2: Kalau saya tuh foto, apalagi foto berdua ya, berpasangan itu kayak lebih ke pre-wed gitu, dan saya arahkan itu ciri khas saya.
1: Karena tempat kerjanya di Pantai Jodoh.
2: Bisa dibilang kayak gitu ya.
3: Boleh.
2: Sama kalau untuk di editan lebih ke biru-biruan ya. Itu ciri khas saya itu.
1: Suka tone yang agak ke biru ya. Agak ke cool berarti ya.
2: Iya, karena menurut mata saya. Enak gitu dipandangnya gitu lah.
1: Apa karena Banjarmasin lightingnya sudah panas? Jadi diturunkan dengan menjadi biru?
2: Enggak juga sih. Karena menurut mata saya tuh agak kulit kita nih kan agak sedikit kayak hitam-hitam tuh loh. Jadi kalau untuk saya pribadi ya, netral aja gitu. Nah, jadi biruan ya. Sedikit. Oh, iya. Jadi itu sih.
1: Jangan hitam dong, sawo matang gitu. Enggak keren, hitam mah ton hitam enggak ada. Sawo matang.
2: Enggak, maksudnya
1: gitu ya.
2: Kulitnya gitu nah. Sebelum kita editing.
1: Oh iya iya.
2: Nah, jadi
1: masih original foto
2: iya,
1: nih.
2: Jadi saya lebih kayak agak biruin aja nih. Jadi lebih tepat kayak netral sih.
3: Boleh.
1: Tapi pada akhirnya kan masing-masing fotografer tuh punya ini ya, punya penglihatan masing-masing gitu. Sukanya apa, referensi gitu ya. Oke deh. Kita masih mau ngobrol. Udah selesai ya.
3: Iya.
1: Tadi kata Faisal kalau Faisal yang banyak ngomong ini jadi podcast. Benar ternyata ya.
3: Habis
1: ini. Kita enggak ada iklan Pradua. Oke deh. Terima kasih untuk Arif dan juga Faisal. Sukses terus ya untuk job-jobnya, semoga semakin banyak.
3: Amin.
1: Semoga
3: amin.
1: Semakin dikenal juga ya.
2: Iya.
1: Amin. Ya, sama Pradua, aku juga harus undur diri dulu dari dialog ini. Nanti ada segmen berikutnya lagi, so jangan kemana-mana. Saya bye-bye dulu dong, Arif dan Faisal. Bye-bye.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Prodo Bonjolongsin, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Sekarang kita waktunya request time. Seperti biasa, aku udah live di TikTok di RRI_Prodo2 Bangjermazin. Udah ada requestan yang masuk ya. Tadi dari Locked Away, Rock City featuring sama Adam Levine. Ini di request sama Tina. Terus juga ada dari Ian yang request Nicki Lala Lose You. Buat kamu yang mau untuk request juga bisa langsung ke TikTok kita aja di RRI_Prodo2 Banjarmasin atau lewat WhatsApp di 0811 5111 420.

Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berikutnya teman Pro 2, requestan tadi ya dari Jarang Mikir. Aku lupa terus nama Jarang Mikir ini siapa, jujur deh. Dia username-nya Jarang Mikir. Terus juga ada requestan dari Mas Ronald tadi ya di TikTok dengan Angin dari Dewa teman Pro 2. Kita masih bisa untuk interaksi ya di TikTok kita. Kamu juga boleh langsung gabung aja yang mungkin sambil menunggu jemputan. Mungkin ya kalau yang sambil nyetir ya jangan sambil main handphone ya teman Pro 2.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aduh, ngomongin durian ya, dan ngomongin makanan apa yang akan dimakan nanti pas lebaran tuh, Pro 2. Ada yang bilang rawon, tadi ada yang bilang sate gitu. Ini karena ini ya, karena nanti dapat daging jadi nyate sama keluarga, seru sih. Anyway, masih ada request yang bakal aku puterin ini ya. Tadi dari WhatsApp teman produ dari Berbinar yang requestnya dengan Haha, dari Sabrina Leonor, dan juga dari B yang request Merindu Lagi dari Mesahira. Buat kamu yang mau bergabung, langsung bisa ke TikTok kita aja di RRI_produ Banjarmasin.

Produk pencermasin teman terbaik kamu. Merindu lagi dari Mesa Hira tadi, requestan dari Bia teman Pro 2. Lanjut kita bacain requestan lagi, ada dari Alina Chance ya, judulnya Sudah. Ya, yeah, oke, okay. Abisnya aku puterin dan juga requestan dari Novita dan Amalia ya. Takkan terulang dari Vanessa Z dan juga Roni Parulian.

Radio Banjarmasin teman terbaik kamu, Mute. Apa Pak Is? Kawakah penuh Pak Is? Requestannya penuh. Jadi aku puterin requestan yang ada dulu ya. Ini dari Karim Hardika tadi dengan Kenangan Terindah dari Samson. Terus juga ada dari Alwi dari Tegal, Sekuat Hatimu dari Last Child teman Pro 2 ya. Aku bakal puterin juga nanti, requestannya masih ada, so keep tuning.

0: khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsolteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pro2, request.
2: Pro2 FM.
1: Pro2 menyermasi teman terbaik kamu. 3 lagu terakhir teman Pro2 yang bakal aku puterin. Requestan dari Zulia dengan Remuk ya, dari Angie Carvalho. Terus requestan dari My Chiva, Michiva dengan Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan requestannya Pia sebagai penutup, yaitu Keisha Lefron, Kata Ingin Usai, katanya teman Pro2. Oke deh, terima kasih banget yang udah request ya, yang sudah bergabung juga di WhatsApp dan TikTok. Dan terima kasih juga yang sudah mendengarkan. Nanti kita ketemu lagi di segmen terakhir di jam 6. So jangan kemana-mana, keep tuning di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi sudah kita dengarkan ya untuk request time. Dan sekarang kita ada di jam 6, which is adalah segmen terakhir ya dari Wush. Jadi aku bakal temenin kamu, teman Pro 2, dengan serangkaian informasi-informasi ringan nantinya sampai menunggu kumandang azan maghrib juga. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, teman Pro 2. Jangan lupa ya, ingat yang di rumah. Kalau gak ada orang yang nungguin di rumah, ingat juga bahwa diri kamu sendiri tuh perlu sampai dengan selamat ya, teman Pro 2 ya. Jadi hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan.

bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.

0: bro?
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
1: Loh, apa yang kurang bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren.

sleep, I'd rather fall. Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman pro 2. Aku mau ngasih informasi berita baik dari berbagai penjuru dunia ya, yang mungkin belum kalian dengar. Yang pertama ada dari negara Islandia, yang mereka tuh bikin zebra cross kan, teman pro 2, tapi 3D. Nah, jadi 3D ini dibentuknya doang yang 3D, kayak muncul gitu. Jadi ini tuh untuk meningkatkan keselamatan para pejalan kaki ya, dan mendorong pengendara juga untuk melambatkan laju kendaraannya, karena kalau 3D pasti kewaspadaannya jadi lebih meningkat. Nah, terus ada juga pemerintah Denmark yang membagikan tunjangan pengangguran. Kalau di Denmark tuh dikenalnya dengan dagpenge, sampai dengan 50 juta rupiah hingga 58 juta rupiah per bulan kepada pengangguran yang terbukti aktif mencari kerja. Wah, ini kalau di Indonesia nggak bisa, nggak cukup nih anggarannya nih.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: masih bersama Pro 2. Terbaik. Pro 2. Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore, ceria.

Prodo menjelang sini teman terbaik kamu. Sudah kita dengarkan tadi untuk kumandang azan maghrib ya teman Prodo 2 wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Berikutnya aku masih mau ngasih tahu kamu kabar baik dari berbagai penjuru dunia. Berikutnya ada para ilmuwan dari Worcester Polytechnic Institute atau WPI Amerika Serikat yang katanya berhasil nih mengubah daun bayam jadi jaringan otot jantung manusia yang bisa berdenyut. Kompleks banget itu, gimana ya teman Prodo 2. Waduh. Terus ada juga di Jepang itu ada namanya green newspaper atau koran hijau yang setelah selesai membaca koran itu nggak jadi limbah tapi bisa dipotong kecil-kecil, ditaburin di tanah, disiram, terus dia jadi pohon, jadi tanaman. Bener-bener ya teman Pro 2, Jepang tuh emang another level deh negaranya. Dia kayak udah hidup di sekarang 2026, dia udah hidup di 2050 sih menurut Mute ya.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.

0: 界。
1: Sore ceria, sore ceria, Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Itu dia teman Prodo, serangkaian dari segmen Wush ya. Dari jam 3 udah temenin kamu sampai dengan pukul 7. Dan sekarang Muteh harus pamit ya teman Prodo. Habis ini dilanjutin barengan sama Linda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Linda sih harusnya ya. Kalau nggak Linda, Sabrina berarti ya. Nanti kita tungguin aja deh teman Prodo ya, penyiar-penyiar kece lainnya. So jangan kemana-mana, Captain yang di 95,2 FM, teman terbaik kamu. Muteh pamit. Dan karena besok Muteh libur, jadi selamat Hari Idul Adha ya. Mohon maaf lahir batin teman Prodo. And have a good night. Bye-bye.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Broadway Ready Wajar Masin, teman terbaik kamu. Sama Lina lagi nih malam ini. Semoga gak bosan-bosan deh ya dengerin 95,2 FM malam hari ini di STMJ sampai tengah malam aja. Nah, kita akan bahas apa malam hari ini, makanya dengerin terus. Kalau gak di 95,2 FM, boleh juga sih di streaming di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
3: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
2: Iya sih. Aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
3: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
2: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
3: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah ini ada yang terbaru teman Pro 2. Kabarnya negara Islandia ciptakan zebra cross 3D agar pengendara lebih hati-hati di daerah penyeberangan. Jadi Islandia buat zebra cross 3D guna meningkatkan keselamatan pejalan kaki dan mendorong pengendara untuk melambatkan laju kendaraannya karena kewaspadaannya meningkat. Jadi kayak nyata banget gitu, ada balokan-balokan putih yang kayak zebra crossnya itu teman produk tapi timbul gitu. Ya 3D gitu. Wah, itu sih bikin hati-hati banget ya sebenarnya ya. Takutnya kayak dikira nyata gitu. Kalau menurut kamu gimana teman Pro 2? Boleh ikutan komen di segmen komenin kali ini.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Produara Rewinder Malsin, teman terbaik kamu. Ada dari Stephanus Koniki nih yang udah komen-komen ya, negara lain semua pada maju ya, alhamdulillah katanya. Kapan nih Indonesia? Indonesia juga bakal maju kok, tenang aja teman Produa ya. Terus ada juga darinya Onik Patricia, negara orang keren-keren ya, Indonesia juga keren-keren kok teman Produa. Terus ada juga nih darinya Alhan, kabar baik Indonesia, kita masih bisa makan aja, banyak-banyak bersyukur. Nah betul, penting juga nih untuk selalu bersyukur ya teman Produa.

0: Sabala Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
3: Emang kenapa lagi?
2: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
3: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
2: Ya, harus gitu kan?
3: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
2: Jadi, selesain aja dulu nih.
3: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

Oke, thank you banget teman Prodi udah ikutan komen ya, teman Prodi 2 ya, keren banget sih negara orang ya, semoga negara kita lebih keren lagi sih tepatnya ya. Tetap setia terus di Prodi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: to the next
1: level.
2: Halo, kita dari
1: Never.
3: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
5: Jangan sampai ketinggalan.
6: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Informasi yang dikutip dari rri.co.id. Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah, jamaah haji Kalimantan Selatan yang tergabung dalam kloter 1 embarkasi Banjarmasin terus mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci, khususnya menjelang keberangkatan menuju Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Ketua Kloter 1 Embarkasi Banjarmasin Haji Samsuri mengatakan secara umum kondisi kesehatan jamaah dalam keadaan baik dan stabil. Meski demikian, beberapa jamaah mengalami gangguan kesehatan ringan seperti batuk dan flu akibat perbedaan cuaca antara Indonesia dan Arab Saudi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional Kota Banjarmasin mengalami lonjakan yang tajam. Kenaikan harga tersebut dikeluhkan pedagang maupun pembeli karena terjadi dalam beberapa hari terakhir saat kebutuhan masyarakat meningkat. Di sejumlah pasar di Banjarmasin termasuk Pasar Sentra Antasari, harga cabai rawit merah yang sebelumnya berkisar Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram kini melonjak menjadi Rp85.000 per kilogramnya. Pedagang mengatakan kenaikan dipicu berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi. Selain faktor pasokan, cuaca yang tidak menentu juga mempengaruhi hasil panen cabai. Kondisi tersebut diperparah dengan meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir di Info Pro 2 kali ini, teman Pro 2, yang mana masih dikutip dari rri.co.id ya. Nasib para pedagang bawang di Pasar 5 atau Pasar Bawang Kota Banjarmasin hingga kini masih belum menemui kepastian pasca kebakaran hebat yang terjadi pada 4 Mei 2020 lalu. Di tengah harapan para pedagang untuk segera kembali berjualan normal, proses pembangunan pasar pengganti ternyata masih berada pada tahap seleksi tender. Kondisi ini membuat puluhan pedagang hingga ratusan buruh pasar yang terdampak, yang mana untuk itu kebakaran masih harus bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi. Kebakaran besar yang melanda kawasan Pasar Bawang ini sebelumnya menghanguskan sejumlah lapak dan aktivitas pedagang. Sejak saat itu, para pedagang terus menunggu solusi konkret dari pihak pengelola pasar. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda.

Produser Rani Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tunggu apa lagi nih teman Produser? Saatnya kita bergabung dengan Music Live Chat di Pro 2 Jakarta bareng sama Chains.

Hai, hai, hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya, Kangga, yang nemenin sampai satu jam ke depan ya, di Produk FM seluruh Indonesia, yang hari ini bakalan ngobrol sama, sebenarnya lu tahu sih, ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini, yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Nanti kita bakal ajak ngobrol lebih pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya? Fly gue udah tahu. Oh, Change itu adalah ya udah ya. Kita siap-siap dulu. Kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya. Tetap bareng pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap. Yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta. Bisa ke YouTube channelnya sekarang juga. Ya langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Kita bakal bisa live chat di situ. Dan juga bisa WhatsApp di 18 800 105. Nah tuh udah banyak yang live chat. Ada Zul, ada Anin, Dita, Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih. Emang militan sekali ya gak sih? Yaudah jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji berani, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Semuanya. Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun sebenarnya berempat. Silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweatson. Salam kenal.
3: Aku Vicky, teman-teman. Vicky.
4: Halo teman-teman, aku Sandi.
0: Sandi.
4: Kita dari
0: Chess.
3: Satu lagi namanya, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Yeah. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau enggak salah.
3: Benar-benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin seger aja kayaknya.
3: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Ya, keseluruhan lebih bersemangat.
2: Iya, benar.
0: Itu dia. Ya mungkin banyak yang familiar kalau fanspage-nya Chen sih pasti udah tahu ya. Siapa mereka sebelumnya pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
3: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih live chatting.
3: Chances
0: udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengennya apa sama Chance di sini,
3: silakan komen
0: kita,
3: aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
3: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
3: Ceritain dong. Jadi teman-teman buat yang tahu sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
3: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar bubar.
2: Yes, benar.
3: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar. Kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
3: 8. Yes, okay. 8 karena kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
3: Okay. Karena kan Unity udah
0: bersatu.
3: Keluar satu-satu.
2: Jadi keluar satu-satu.
0: Ini adalah apa? Jadinya ada chance baru gitu.
3: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru, kesempatan yang baru, makanya chance gitu.
0: Okay.
3: Yes, dan kita full independen, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Oke, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang
3: beda.
0: Label ini atau chance ini benar-benar berempat doang.
3: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu di Unity.
3: Betul, rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak. Tetapi karena satu hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
3: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita karena kita juga yang nulis sih. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance. Karena kita nggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4-5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
3: Okay. Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya. Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
3: November kita debut.
0: Yes. Nggak lama ya?
3: Nggak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
3: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
2: Harus kemana?
3: Okay. Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
3: Betul banget.
0: Dan akhirnya, apa sih? Kalau waktu itu kan berdelapan nih.
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang. Makin aja, adanya rame nih, seru. Tapi sekarang jadi bingung apa? Gimana tuh mungkin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpower jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu tentu cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu
0: iya,
2: kan.
0: Iya juga ya, bener ya. 25%
2: benar. Iya, benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok gitu. Tapi setelah karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Betul. Jadi menjalanin ini tuh nggak seberat itu. Gitu.
3: Betul banget.
0: Itu dia.
3: Selain itu tapi yang paling ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Produksi musik video juga.
3: Video.
2: Promosi,
3: bikin acara event sendiri, bikin.
2: Iya, indie banget ya, gila.
3: Pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, benar. Pitching kemana?
3: Iya. Kita hanya mengandalkan ya
0: link-link yang Ling, pernah ada ya.
3: Pertemanan dan persahabatan aja.
1: Semuanya ling.
0: Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes. jadi tahu nih, oh berarti gue harus kayak gini. Terus benar. Ya nanti kalaupun pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
3: Benar, karena benar. Semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
3: Unit
0: itu masih setiap banyak yang
3: ngayain. Alhamdulillah. Iya, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya
3: kan. Ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke. Okay. Yap. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada coba ada yang nanya apa nih? Oh ada Nurul mau nanya apa ya? Ke chance dong kan satu EP kalian ada 5 lagu.
3: Yes.
0: Nah di antara 5 lagu itu selain Lala Gila. Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tur keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Kesetan?
3: Coba Nurul dari ya, mana dari kamu? Mana? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: lagi lo udah ada video klipnya ya?
3: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Iya. Okay.
3: Cuman emang kita punya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya. Kayak ya valuable aja. Walaupun kita cantumin liriknya juga. Jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
3: Iya. Dan kalau tour
1: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
3: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma di rilis.
3: Udah
0: ada juga.
3: Ya betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman. Doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak gitu kan.
0: Tuh, yang paling penting kan itu tuh.
3: Bener.
0: Ongkos kesananya.
3: Bener. Masa kita nongkrong doang di warkop
0: enggak mungkin. Iya, bener, enggak mungkin. Ya udah, mungkin nanti kita bakal tanya chat satu-satu ya. Boleh, jadi penuhin live chat kita teman berdua.
3: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
3: Let's go.

0: Yeay, welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banget lagunya.
1: Ish.
0: Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Iya gak sih? Emang itu tujuannya?
0: Lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Bener.
0: Gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Gitu. Apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari
1: Sandi
0: dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Aku salah. Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Ini sih enggak apa-apa.
0: Tapi
3: ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila
0: diri. Ya udah kita makan ini ya nasi goreng ya.
3: Enggak suka. Terus mau makan apa? Enggak tahu.
0: Terserah.
2: Stres.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
1: Sepakat. Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungannya kayak gak ada masa depan, yang masa depannya agak sulit gitu.
1: Iya, itu bikin lama-lama jadi gila ya.
0: Katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah agama.
2: Itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Iya.
3: Kok bisa ya?
1: Betul.
0: Aduh.
2: Kalau gitan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Oh, aduh, itu juga
2: gila
0: sih.
2: Gila sih itu. Nah.
0: Apa-apa banding-bandingin sama mantan.
2: Iya. Bener. Ya. Aduh. Itu. Buat apa saya di sini?
0: Bener. Jadi itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Iya, banyak.
0: Saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya.
0: Gila. Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes, betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
1: Musiknya jangan.
0: Ini ya yang bikin musik
1: kita
0: gokil.
1: Dari 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu. Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
1: Semua kita.
0: Semua. Apa?
1: Kita nulis lagunya iya bareng. Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semua.
0: Gokil sih. Wah, gila. Iya. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan
1: secara secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih. Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin agak dewasa terus lebih relatable sama pasar sekarang juga.
1: Terutama lirik-liriknya juga ya.
2: Lirik
1: karena
2: juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke.
3: Maunya girl band
0: group vokal. Jangan dong.
1: Iya. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu. Bener.
0: Harus dressnya.
2: Bener.
0: 5-5-5-nya kalian yang produksi dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu sudah dibantu produce sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke.
1: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada nggak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini, tapi sekarang gay chance ini agak beda ada nggak?
3: Mungkin Zwetsen sih sekarang dia nge-rap.
0: Itu maksudnya. Tadinya nggak nge-rap.
2: Iya tadinya nyanyi aja ya.
0: Jadi sekarang jadi nge-rap.
2: Isi role tuh, juga.
0: Tapi emang tadinya bisa kan?
2: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar. Terus belajar kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Wih gitu. Asik banget itu gak gampang sebenarnya ya.
2: Yeah,
0: mungkin biasa nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap, tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya.
2: Swenson
0: ya, gokil. Oke, gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih nggak ada.
0: Nggak ada ya?
1: Benar.
0: Okay. Ya udah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa? Ada Sherina.
2: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
1: Udah tadi.
0: Terus
1: Justin Bieber.
0: Justin Bieber.
2: Saputra.
0: Dewa Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyi sendiri lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: padahal kan di lirik udah tertulis
1: kan, dan tertanda.
0: Ada liriknya, tuh. Kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: Di channel Chance.
0: Channel Chance ya. Benar. Itu langsung lihat aja di situ ya. Pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang boleh dibilang toxic relationship Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment itu Lama-Lama Gila, terus track judulnya Sudah itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya. Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
0: yang mustahil,
1: beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah Harus Kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri. Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya, itu dia.
0: Ini iya ya. Ini kayaknya semua cintanya salah gitu sih.
1: Salah. Karena kita masih muda. Trial errornya
0: bener,
1: harus dirasakan. Bener.
0: Gak apa-apa sih.
1: Bener.
0: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo semua hidup ya gak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi abis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik. Bener. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin dua lagu yang ada dari lima lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila.
1: Yeah.

0: Welcome back di live chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD ya. Tapi dia di Condet gitu. Enggak ya. Jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta. Pejuang cinta dia.
1: Tapi tidak works.
0: Yeah. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Iya. Vicky pernah
2: Pernah, aku di PIM 1, dia di PIM 3.
1: Tapi works
2: bang. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: yang
0: itu.
2: Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Agak jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus, Sandi?
3: 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi
0: works. Sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di ya, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan rendang ya mungkin ya, atau
3: mungkin rendang
0: paru atau otak.
1: Nasi Padang.
2: Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke. Okay. Nah, kan tadi kita udah dengerin gue ya, yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu, gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Okay. Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B. Satu lagi pop banget sih, indo pop.
0: Oke. Okay.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya tadi
2: ada
0: pop.
2: Ada garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuma kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya ada, cuman memang belum kita bikin.
0: Sabar ya, sabar.
2: Karena kita terlalu santai. Santai.
0: Tidak. Gerus sendiri-sendiri.
2: Iya.
0: Gerus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi cover. Okay,
1: nah. Menarik tuh, menarik.
0: Iya gak sih? Boleh. Tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak. Ada loker gak? Atau kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti gitu. Apa, menarik loh.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya gak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
3: Ada biar gerak lah.
0: Gerak, betul.
2: Bener. Karena sayang, kita nyesuain lagunya aja. Betul, gitu.
0: Karena tadi udah di treatment kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul
0: group
2: banget.
0: Ya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: mau nanya dong, kalian ada event lagi gak di luar yang 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke,
2: Di Bintaro. Di Bintaro, Bintaro Plaza.
0: Wih, bener. Seru tuh, gratis. Di biasanya di atriumnya.
2: Iya, di atriumnya, benar.
0: Jam
2: 6 kita.
0: Jam 6 sore.
2: Kita perform 18.05.
0: Iya. Itu sore, dia di betul. Bintaro Plaza.
1: Datang guys,
0: chances datang ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro gratis. Plaza.
3: Harus rame ya,
0: harus rame pokoknya. Harus rame. Ya. Terus mau tanya juga, bakal ada audio story kayak Coba Cintaku nggak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Terus gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya,
2: ada story-nya.
0: Seru juga ya. Bener. Mungkin gak ada kayak gitu lagi nanti?
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya. Kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja.
2: Bisa.
0: Gitu dia ya.
2: Ya, tungguin aja siapa tahu. Tapi itu good idea banget.
0: Ya. Bener. Jadi tungguin aja nanti siapa tahu audio story bakal ada.
2: Waktu itu gak tau malah kita bikin dracin.
0: Ih. Jangan dracin. Dracins.
1: Boleh.
0: Kasih kredit gua tuh ntar ya. Gue bikin tuh. ternyata adalah CEO dari apa gitu kan. Kayak bikin drama Chance ya. Drama Chance. Ya udah, terus bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya, abis yang satu ini dulu. Pelsim ya, si Klacet.

0: Yes, masih di Music Live Chat, dan tentunya masih bareng sama
1: Chat.
0: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main gamesnya ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak gitu ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
2: Gue yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya tahu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. Satu, dua. Ya, kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Sandi juga harus ngomong apa gitu ya.
1: Oke.
2: Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati pokoknya buat Chen. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Diam dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai tiga ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. Satu, dua, tiga.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makanan nasi Madura.
2: Bener. Tapi dia memang beneran setiap
0: setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore.
0: Iya, rendang, otak, cobain, paru cobain. Tapi the most favorite?
3: Dendeng
0: bala. Aduh, itu ya, keren sekali, enak itu banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut,
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama

0: Sensen ya sekarang.
1: Okay, gue nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Bisa sama sekali ya.
1: Oke.
0: Okay. Untuk Sensen.
2: Oke. Okay.
0: Berapakah nomor sepatunya Sensen? Hmm. Oke. Okay. Tahu nggak nih kira-kira? Oh. 1, 2, 3
2: 4, 1
0: 4, 1 4, 2
2: Sebenarnya bisa juga.
0: Bisa juga. 4, 2 kadang-kadang yang di atas.
2: Iya, kanan 4-2 kirim 4-1.
0: Bisa beda gitu.
1: Iya benar. Balance nih.
0: Lanjut.
1: Ya. Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke berarti ke Sandi lagi ya.
1: Oke. Okay.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu lo, pernah cerita enggak ada dia pengen punya mobil
1: sih. Tahu.
0: Atau kalau enggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apa lu jangan-jangan enggak tahu lagi. Ada dong.
3: Ada
0: ya, sebut ada. Gak, sebut merek juga gak masalah ya. Siap ya, 1, 2, 3
2: R3.
1: Merci.
2: Gue sih R3.
0: Lu apa? Lu jawab apa?
3: Si Lion.
1: Oh, BYD ya.
2: Lu gak ngasih tahu gue sih, waktu itu ngasih taunya R3.
0: Oh, gue tau, gue tau.
1: Waktu dia ngasih tahu.
0: Belum ada. Mungkin, R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
1: Bener.
0: Ya, lu jawabnya. Terus abis udah Unity naik, Mercy deh
1: kayaknya. Mercy mulai-mulai naik, iya. Baru
0: sekarang
1: maunya BYD. BYD.
2: Naiknya baru cita-citanya.
1: Impiannya aja.
3: Baru bermimpi
1: setinggi langit.
0: Betul, oke lanjut ya. Ke Vicky ya.
1: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya. Gampang ya.
1: Mungkin.
0: Gitu, 1, 2, 3
1: Let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swesen adalah kalau tadi makanan sekarang minuman. Minuman favoritnya Swesen. Apakah dia suka? Oh, gampang ya berarti enggak usah kasih
2: pilihan.
0: Oke, 1 2 3.
1: Kopi
0: apa, Bro? Kopi susu atau
2: latte biasanya latte.
0: Americano?
2: Latte.
0: Oke. Good. Paling itu 90% tadi tebak tangan
2: mereka. Keluarga kita ya.
1: Kita hanya kalah di Olimpiannya, karena masnya juga nggak tahu nih.
0: Nggak tahu ya benar Olimpian. Tapi mau Olimpian lo apa, Vicky?
1: Gua pengen banget punya ini, brio-nya Bang Sen.
0: Dia punya lo pengen ambil ya?
1: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya brio dikasih.
1: Pengen punya kijang kapsul.
0: Betul, kijang doyok dong.
1: Iya.
0: LGX ya. Oke, mantap.
2: Dia pernah cerita dia pengen punya panther.
1: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gue dulu.
0: Oke, tapi sekarang diesel mahal, Bro.
1: Nah, makanya. Jadi kita kubur dalam-dalam gitu, teman-teman.
2: Bensin juga mahal.
0: Iya, benar. Bensin apa?
2: Pengen punya REV.
0: Oh, REV.
2: Kan lucu ya, kecil gitu.
1: Udah punya casannya dia.
0: Udah punya casannya. Jadi beli casannya dulu ya. Baru beli mobil.
2: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
1: Suka nipu tuh kalau lagi nyari
2: REV tuh. Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, ini setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa bisa direalisasikan ya. Terus kadang-kadang kan pendiam amat nih, lagi sakit ya, emang lagi sakit.
2: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit. Sendinya lagi sakit.
1: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba betul.
1: Ya. Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada awal banget nih, jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
1: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita.
0: Belum bisa di-share.
1: Betul banget.
0: Boleh gak sih, karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
2: Boleh.
0: Bagian refnya doang dong. Dikit ya.
2: 5, 6. Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
2: Lagu apa? Janjian dulu kita.
1: Bebas.
2: Kompak kita
1: guys. Tadi Aldiar udah diputerin lama-lama. Diputerin.
0: Apa mau yang belum. Selain itu?
1: Lu bakal muterin lagu lagi gak abis ini?
0: Udah. Lagunya Chen sudah.
1: Lagu Chen sudah ya. Mustahil.
2: Ya, lagu Romai Rama
0: belum. Ya, jangan dong.
2: Boleh, Mustahil.
1: Ini satu lagu tentang beda agama. Dari kita, Mustahil.

0: Thank you.
1: Gokil, lagunya enak-enak semua lo. Ah,
2: terima kasih banyak.
1: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lain. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
2: Benar banget. Semuanya di sosial media, dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di saya diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
2: Wah, terima kasih loh.
1: Tolong diputar juga ya.
2: Nanti kita cari ke sini, tenang aja. Mana.
1: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
2: Silakan.
1: Chances silakan aja Vicky. Dia main lempar, dia kaget loh.
2: Pesan-pesan buat Chances semuanya, terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya Chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman. Ada yang mau nambahin?
0: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
2: Amin. Amin. Udah gitu aja. Terima kasih loh.
1: Terima kasih. Thank you banget Chances.
2: Terima kasih.
1: Sudah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Kita tungguin buat gigsix kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
2: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan kita harus ketemu lagi di Music Live Chat besok, tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
2: Yes.
1: Ya udah, thank you ya.
2: Terima kasih.
1: Bye bye.
0: Peace out.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, demikian tadi teman Pro 2, kita ikuti Music Live Chat di Pro 2 Jakarta bareng sama Chains ya. Dan kembali sama Linda di Jaga Malam STMJ sampai tengah malam aja. Selain bakal ada Community Talk, so keep stay tune terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Community Talk.

Radio Radio Manjar Masin, teman terbaik kamu. Community Talk, siap menemani kamu, teman Radio ya. Dan kali ini kita nanti bakal bahas tentang komunitas sosial yang ada di Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin sendiri memiliki berbagai komunitas sosial yang aktif, yang bergerak di bidang pendidikan, literasi, pemberdayaan perempuan, hingga lingkungan hidup untuk membangun daerah Kalimantan Selatan. Komunitas-komunitas ini digerakkan oleh para relawan muda dan masyarakat lokal yang peduli pada isu-isu sosial sekitar kota yang berjuluk Kota Seribu Sungai ini. Pengen tahu komunitas apa aja, teman-teman? Stay tune terus tentunya hanya di Community Talk. Hey.

0: mendengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
2: Kamu masih bersama

Prodi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, jadi teman Prodi, di segi pendidikan dan literasi ya, di Kota Banjarmasin, komunitas sosial di Banjarmasin ini untuk bidang fokusnya pendidikan literasi ada yang namanya komunitas Turun Tangan Banjarmasin, di mana komunitas relawan muda non-profit yang aktif menyelenggarakan aksi sosial peningkatan mutu pendidikan dan kepedulian lingkungan. Dan ini udah pernah kita undang juga ya di Community Talk teman Pro 2. Dan selanjutnya ada komunitas literasi benua, ini juga udah pernah sih. Komunitas gerakan membaca buku gratis lesehan Banjarmasin udah juga sih ya. Tapi just info kembali aja sih ya, untuk komunitas literasi benua ini adalah wadah relawan yang berfokus pada pendidikan literasi serta pendampingan untuk anak-anak marginal di wilayah Banjarmasin. Dan komunitas untuk gerakan membaca buku gratis lesehan Banjarmasin ini adalah komunitas inklusif tanpa struktur organisasi formal yang rutin menggelar lapak buku gratis. Aksi membaca bersama dan diskusi ini biasanya berlokasi di ruang publik serta seperti Taman Kamboja.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling beli micin doang. Di luar pasti nih. Pasti udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya begini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Community Talk.

Pro 2 Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih teman Pro 2 ya. Ada komunitas dari segi lingkungan hidup ya. Ada Forum Komunikasi Hijau Banjarmasin, di mana ini adalah komunitas atau wadah berkumpulnya warga untuk menyalurkan aspirasi serta melakukan aksi nyata pelestarian lingkungan di perkotaan. Ada juga komunitas Bank Sampah dan Proklim Mantuil. Jadi ini adalah gerakan berbasis masyarakat di Kelurahan Mantuil yang aktif melakukan penguatan bank sampah, penanaman pohon, dan adaptasi perubahan iklim.

0: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
1: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
0: 100 meter lagi putar kanan.
1: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
0: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
1: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok putar balik arah. Terus sekarang kemana lagi nih kita nih?
2: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
1: Malu bertanya, sesat di jalan.
3: Teman Pro 2 siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera.

Prodia Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Itulah tadi beberapa komunitas sosial yang ada di Kota Banjarmasin ya, yang tentunya hanya ada di Community Talk. So, stay tune terus di Prodia Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana ke?
1: Boleh, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Pro 2 Request Time.

juga selamat malam. Silakan yang mau request lagu favoritnya boleh banget nih ya. Langsung aja request ke WhatsApp boleh di 0811 514420, 5111420. Terus juga boleh langsung gabung di TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin ya, teman Pro 2 ya. Langsung komen aja di sana, atau boleh juga direct message ke Instagram RRI Pro 2 Banjarmasin. Dan di WhatsApp dulu kali ya teman Pro 2 ya, darinya 0878-3125 sekian-sekian-sekian. Darinya Mbak Put, request dong Lin katanya. Lagu darinya Tulus Cahaya, boleh. Terus ada Ian juga nih, Niki, Lala Lost You katanya, boleh. Kita puterin dulu, ada Tulus Cahaya.

nih udah yang terlalalalalo seal bareng sama Niki teman pro 2 ya. Lanjut lagi kita bacain yang udah request malam hari ini, ada Jeraysoy90 yang masih ada kan orangnya ya. Yang request lagunya Sampai Cipta Jagat Rasa. Terus ada juga requestan darinya Alina, masih ada Alina? Boleh komen Alina ya. Kalau masih ada, kalau masih stay tune, ada. Oke. Okay. Requestnya lagunya Chance Mustahil. Tadi Chance hadir ke RRI Pro 2 Jakarta ya, ngobrol seru banget di Music Live Chat. Dan pastinya kamu juga udah dengerin tadi ya. Akhirnya kita puterin dua lagu, ada Jagat Rasa dan Yang Sama Cipta dan Chance Mustahil.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 2, Liquid.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, kita lanjut ke requestannya Luffy. Hashu. Hashu gitu ya. Hanya sih enggak terlalu kedengeran ya, seingat aku lagunya Salma nih. Oke, di request sama Luffy, lagu Salma Salsabil. Terus ada hari ini, esok, dan seterusnya Nirina Jubir, tahulah ya. Yang request lagi malam ini siapa lewat TikToknya. Kalau malam tadi dengerin, malam ini sih kalau dengerin lagi udah tahu siapa yang request. Oke, yang setia di TikTok kita ada Rian77, kita puterin dua lagu ini ya.

Broadway di Wajar Masin, teman terbaik kamu. Oke, lanjut lagi kita ke requestannya Evil ya. Evil yang request lagu Noah Terbangun Sendiri. Buat Gusti underscore HR, sorry banget kita gak bisa lagi berarti muterin lagunya Noah ya, karena di segmen yang sama kita gak bisa muterin dengan satu penyanyi yang sama. Jadi boleh ganti requestannya Gusti HR ya. Lanjut ada Zevin tadi yang request lagu Liodra Pura-Pura, yang nanyain kapan nih kak diputerin. Nih diputerin nih.

ritmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Redware ini Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi nih bacain yang udah request di TikTok yang banyak banget ya teman Produa ya. Ada Leni, Alenika yang di request sama Bubble. Terus ada Karya Mahardika yang request lagunya Sheila on Seven, Seberapa Pantas. Langsung kita dengerin. Boleh di 95.2 FM, streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital.

semoga masih pada stay tune, pada setia. Ada Wendy biasa aja yang request lagu Stefan Pasaribu bareng sama Sena ya, yang lewat lagunya Hunting. Terus man lagi. Barakuda Burgundy masih stay tune gak nih? Kalau masih nanti kita puterin lagunya Adrian Khalib 2001 kali ya. Dan ada Mas Ronald juga yang request lagunya Gigi, Kepastian Yang Kutunggu.

Thank you banget buat yang udah ikutan request malam hari ini. Sorry banget jika ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Dan selamat mempersiapkan diri untuk menjalankan puasa Arafah, insya Allah buat yang menjalankan besok ya, teman Pro 2 ya. Dan selamat berhari raya Idul Adha di hari Rabunya nanti 1447 Hijriah. Tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kejadian keracunan bisa disebabkan oleh berbagai sumber. Salah satunya adalah karena kelalaian penggunaan obat atau penyalahgunaan obat-obatan. Ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam penggunaan obat. Yang pertama, gunakan obat-obatan yang sudah terdaftar Badan POM. Yang kedua, selalu menaati aturan pakai pada label dalam setiap penggunaan obat-obatan. Yang ketiga, obat-obatan yang sudah kadaluarsa dan yang sudah tidak terpakai lagi agar segera dibuang ke tempat sampah. Yang keempat, tidak memberikan obat-obatan kepada orang lain. Pada dasarnya, kondisi kita dengan orang lain sangat berbeda dan gejala penyakit yang timbul tidak selalu menunjukkan penyakit yang sama. Dan yang terakhir, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol saat meminum obat. Untuk hasil yang baik, sangat penting menggunakan air putih. Dengan mengikuti aturan pemakaian obat-obatan, maka akan dapat membantu memulihkan kondisi dari sakit.
1: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
0: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada yang ngerti bola? Testimoni Piala Dunianya tokoh? Ballcast, podcast sepak bola? Deep Talk, Piala Dunia di mata tokoh atau pengamat? Di balik bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.
0: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Just Music. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2 yang di sini, kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini Senin 25 Mei 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kembali lagi besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui FM 95,2 MHz. Akhirnya Linda beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat terpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program Madu RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Selasa 26 Mei 2026 melalui frekuensi 95 FM dari Banjarmasin. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhai untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kamu masih bersama Pro2, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari KBRN Amuntai, di mana suasana semangat serta keceriaan menyelimuti acara pembukaan Festival Anak Saleh Indonesia tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Acara yang diselenggarakan oleh Badan Komunikasi Mudara Maju Masjid Indonesia Kabupaten HSU dibuka di Gedung Haji Abdul Wahid. Dan Asisten Satu Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah HSU menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas terlaksananya kegiatan ini, menegaskan acara ini merupakan wadah pembinaan generasi yang cinta agama, berhak mulia, dan menjadi modal utama adalah membangun masa depan yang lebih baik. Dan juga berpesan kepada para peserta agar mengikuti kegiatan yang lebih baik, sebaik-baiknya penuh semangat dan tetap menjunjung tinggi nilai agama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya dari RRI Kabupaten Martapura, di mana tim penggerak Merdeka Sejahteraan Keluarga TPKK Kabupaten Banjar bersama dinas dari banyak hal di kegiatan tersebut berlangsung di Balai Desa Muara Halayung pada Senin 25 Mei 2026. Pembinaan tersebut dihadiri kader PKK dan tingkat kecamatan hingga desa, di mana Banjar kehadiran para kader guna memperkuat koordinasi dan pemahaman dalam menjalani program pemberdayaan keluarga. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas kader PKK agar mampu menjalankan 10 program pokok PKK secara optimal, dan program tersebut meliputi penghayatan Pancasila gotong royong, pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, kelestarian lingkungan, hingga perencanaan sehat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lagi informasi terakhir untuk pagi hari, dari Martapura, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi kecamatan di Aula Bracket. Dan juga Senin 25 Mei 2020, di mana rakoran hadir Kabupaten Banjar, Sekda Banjar, asisten pemerintah, Sekstra Staf Ahli Camat Kabupaten Banjar, dan juga kepala daerah terkait membahas berbagai isu strategis daerah, mulai dari stunting, pencegahan narkoba, percepatan bantuan bencana, hingga pencapaian kabupaten layak anak. Dalam arahannya, bahwa Banjar menekankan pentingnya kepedulian kepada SKPD termasuk camat terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian pusat maupun daerah wilayah masing-masing. Menurutnya, seluruh unsur terkait harus bisa melaksanakan tugas dan fungsi dan mendukung penyelesaian masalah. Informasi lainnya bisa langsung kamu akses di rr.id dan juga bisa kamu dengarkan setiap harinya di RR Digital. Sekian Info Produk.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RI Pro 2 masih teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi semuanya. Teman Pro 2 menyapa kamu di Spadati Zone pagi ini. Barengan sama hari ini, kita bakal ngobrol apa pagi ini. Teman Pro 2, pokoknya kamu keep tuning aja terus. Banyak pasti bakal yang kita bahas yang pagi ini. Jadi keep tuning di RI Pro 2 masih teman terbaik kamu.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
0: Mumpung

atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan Force, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

Hai bro, yang masih teman terbaik kamu, teman pro dua kita ku. Informasi pagi ini itu mengenai kenapa sih sebenarnya kalau stres itu bikin perut nggak nyaman, kayak auto gitu teman pro dua. Karena ketika kalian ngerasa nggak nyaman saat sedang banyak pikiran, itu tuh biasanya mulai dari kembung, mual, mules hingga sulit buang air besar. Seringkali itu muncul ketika tubuh sedang berada dalam tekanan. Nah, ternyata kondisi tersebut tuh bukan sekedar perasaan semata. Penelitian menunjukkan bahwa stres memang memiliki hubungan erat dengan kesehatan usus. Bahkan para ahli menyebut hubungan antara otak dan juga usus sebagai gut brain connection atau koneksi usus dan juga otak. Jadi bisa dibayangkan ya, malah jadi bikin stres lah gitu teman produk. Dan sekalinya juga gaya hidup modern yang susah banget yang bisa bikin sakit perut terus. Dan hidrasi dan juga tidur tuh juga ngaruh teman produk sama kualitas daripada si perut gak nyaman ini.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

Karena Pro 2 ingin mengasihkan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ya, teman Pro 2. Ternyata ada beberapa ciri loh orang tuh lumayan bermental kuat. Bukan sekedar kayak nangis aja teman Pro 2. Yang pertama adalah mampu bangkit setelah gagal tanpa harus didorong siapa-siapa. Dan memotivasi diri sendiri lah gitu untuk kayak oke, aku bisa tahu kontrol diri aku nih gitu. Terus juga gak mudah menyerah, itu udah pasti ya. Kalau kita mudah menyerah tuh pasti akan drop di awal gitu loh. Apalagi kalau itu gak berhasil. Kalau berhasil mah mending ya jadi senang. Tapi kalau berhasil gimana teman Pro 2? Terus juga lebih fleksibel menghadapi masalah. Benar, setuju. Daripada dijauh-jauhin, mending masalah terus selesaikan aja. Dan tindak impulsif saat emosi. Nanti kita bahas sisanya apa aja, jangan kemana-mana, oke?

0: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

orang yang ada di jalan yang lagi barengan sama kamu buat berangkat kerja. Yang jelas, siapapun yang mencuri hati kamu, aku siap untuk mencuri spotlight di bagian ini untuk kamu, teman Produ. So, jangan kemana-mana, teman Produ, selimut saya banyak informasi di Sepada. Selamat pagi, teman Produ.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music,

playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Info cuaca teman berdua pagi hari ini, kita sebelum ke topik-topik yang lebih menarik di pagi hari ini, yang pertama dari kota tanah laut teman berdua, terpantau bakalan hujan ringan katanya. Aduh, kemarin aku terakhir siaran subuh kalau nggak salah bacanya cerah, hujan lagi teman berdua. Terlaut juga sama, Kota Baru bahkan kecenderungan hujan petir teman berdua. Banjar, Kabupaten Banjar itu juga bisa dibilang hujan ringan ya. Terus wait sebentar teman bro, kita cek. Terus juga Baritokuala sama Genringan, tapi juga hulu Sungai Selatan malah mendung nih. Selatan tengah, utara tiga-tiganya bakalan mendung aja berawan gitu. Terus Sabalong hujan ringan. Tabalong juga hujan ringan. Tabalong hingan, Tanah Bumbu mendung, Balangan udara kabur. Wah ini sumpah dari sekian banyak perakiran cuaca nih, aku baru baca yang ini ya. Banjarmasin hujan petir, Masya Allah hujan petir ya. Kota Baru hujan ringan, Banjarbaru hujan ringan. Dari semua kota kabupaten nih yang hujan petir cuma Banjarmasin dan juga Balangan just one yang bisa dibilang udaranya kabur. Stay safe teman-teman, apalagi yang di sana ya. Semoga aman terkendali aja semuanya. Itu dia tadi info cuaca.

0: mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
0: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
1: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
3: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis, biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
3: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai

Kamulah satu-satunya teman Proa 2. Kamu, iya kamu yang lagi dengerin aku. Ini matahari udah mulai masuk studio ya, teman Proa 2 udah mulai terang banget. BTW yang sedang menjalankan puasa Rafa hari ini, selamat berpuasa. Semoga puasanya lancar dan semoga kalau dari perakiran cuaca harusnya begitu, berarti gak begitu panas ya hari ini. Jadi semoga lancar ya teman Proa 2. By the way, tau gak sih teman Proa 2, kalau nih teman Proa 2 ada rekor muri. Kan kalian tahu nih rame banget nih Blok M. Kemarin tuh bayangin ribuan orang bareng-bareng mencahin sebuah rekor muri. Dan juga katanya Blok Tolo lebih dari 5.000 warga Blok M ikut mencahin rekor pengujian lipstick anti transfer proof oleh peserta terbanyak. Tapi ini salah satu brand sih ya teman Proa 2. Cuman kita gak bahas itu sebenarnya. Aku mau bahas teman Proa 2, kalau ada 56 biksu dari 4 negara jalan kaki dengan rute Bali Borobudur dalam rangka Walk World for Peace 2026 buat sambut Hari Raya Waisak teman Proa 2. Jadi sebanyak 56 biksu Indonesia ini ada dari Thailand, Malaysia dan Laos tengah menjalani perjalanan spiritual lintas pulau dari Bali menuju Borobudur, Jawa Tengah dalam rangka Walk for Peace. Dan juga sepanjang itu 660 km dan berlangsung sejak 7 sampai dengan hingga 31 Mei nanti sebagai bagian dari peringatan Hari Raya Waisak. Tak sekedar berjalan kaki, perjalanan ini juga membawa pesan perdamaian, toleransi dan harmoni sosial. Dan saat tiba di Jombang, para biksu menyampaikan diri berziarah ke makam Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dikenal sebagai tokoh pluralisme sebagai melanjutkan perjalanan menuju Nganjuk hingga Jawa Tengah. Dan setibanya di Kelaten Harnis, jumlah warga juga terlihat ikut berbagi memberikan persembahan kepada para biksu. Ih, enaknya berbagi ya teman Proa 2, enak banget ada yang peduli gitu. Dan ini semoga bisa sampai dengan sehat dan selamat ya.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
2: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan selip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

Hey bro, ngirmasin teman terbaik kamu, teman pro 2 masih barengan sama Arini di pagi hari ini. Sepada selamat pagi teman pro 2 di zone teman pro 2. By the way, tadi kita bahas tentang beberapa hal gitu ya teman pro 2. Tapi tahu gak sih, kamu pernah gak pakai aplikasi Muslim Pro? Biasanya tuh buat ngaji, buat azan, cek azan gitu, cek dan lain-lain. Nah ternyata ada data terbaru nih teman pro 2 dari aplikasi Muslim Pro ini, karena katanya menunjukkan pergeseran tren antar generasi di mana ibadah haji dan umroh saat ini dinilai sebagai bagian dari aspirasi hidup generasi muda muslim Indonesia usia 20 sampai dengan 30-an. Karena berdasarkan survei, sebanyak 81% responden menginginkan fitur perencanaan haji, umroh ataupun zakat dalam akun tabungan syariah, dan di kelompok 23 sampai dengan 29 tahun permintaan fitur itu perencanaan religi ini mencapai 66%, tertinggi dibanding kelompok usia lainnya. Meski aspirasi tinggi kesiapan finansial masih menjadi tantangan besar, survei mengungkapkan 65% responden jarang atau tidak pernah mengisikan dana untuk haji dan juga umroh. Semoga ini memang banyak ya nomor 2 dipikirin sama teman-teman di luar sana mengenai persiapan haji dan umroh ini. I was a young boy,

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

0: to the next
1: level.
2: Halo, kita dari
1: Never.
3: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
5: Jangan sampai ketinggalan.
2: Yeay.

Hello everyone, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, tahu gak sih kalau teman Pro 2 Pantai Kartika di Konawe 1 Sulawesi Tenggara yang dulu dikenal dengan Laut Jernih, Laguna Tenang dan juga Tebing Kars Indah kini menjadi sorotan publik akibat perubahan kondisi lingkungan di sekitar kawasan wisata tersebut dan aktivitas pertambangan yang semakin meluas disebut membuat sejumlah bukit dan tebing mulai terbuka. Jadi vegetasi berkurang hingga sebagian area hijau tampak gundul nih teman Pro 2. Warga juga menilai warna-warna air laut kini tak lagi sejernih dulu dan kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat soal ancaman kerusakan lingkungan dan hilangnya potensi wisata alam di kawasan tersebut. Banyak warganet menyoroti risiko eksploitasi tambang yang nilai dapat mengorbankan kelestarian alam jangka panjang. Dan setelah itu dibuka, tebing dihancurkan laut mulai keruh dan kira-kira apalagi ya yang tersisa untuk generasi berikutnya. Jadi makin berubah banget bentuknya, emang teman-teman langsung kayak beda gitu.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome.